0: 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, ya Maulana kembali menyapa ruang dengar kamu nih teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu enak yang bakal saya hadirkan ke ruang dengar kamu. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga tetap semangat ya menjelang waktu istirahat ini. By the way nih teman Pro 2, kadang tuh di momen-momen mau tidur seperti ini tuh kita baru sadar banyak hal unik tentang tubuh kita. Nah, ngomong-ngomong soal unik nih teman Pro 2, kamu pernah gak sih bertanya, kenapa ya kalau aku hampir gak pernah bersihin waktu tidur, atau kamu saat tidur teman Pro 2 gak pernah yang namanya bersihin? Nah, ternyata nih teman Pro 2, tubuh kita punya sistem yang menarik banget. Saat kita masuk ke fase tidur dan paling dalam nih teman Pro 2, otak mematikan sementara refleks bersihin. Jadi meskipun hidung gatal, tubuh otomatis bilang, udah tidur aja dulu, bersihnya nanti aja, nanti besok aja gitu. Karena nih teman Pro 2, tubuh kita itu pintar banget mengatur prioritas. Jadi kalau memang waktunya tidur, ya kamu harus tidur. Mau bersihin pun segatal apapun hidung kamu, ya gak usah bersihin dulu, tidur aja dulu.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu

0: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: Obrolan seru di Pro2FM.
2: Unik. Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
3: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya enggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu, dan teman-teman itu bisa merespon itu.
2: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ya, Kemolana masih menyapa ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Kali ini saya mau mengajak kamu buat sedikit belajar tentang sejarah teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kita mulai dengan fakta sejarah yang mungkin bikin kamu geleng-geleng kepala nih teman Pro 2. Bayangin ya, kalau hidup di Inggris pada abad ke-17, punya banyak jendela itu bukan tanda rumah mewah loh, tapi tanda harus bayar pajak lebih mahal. Aduh, siapa nih yang di rumahnya banyak jendelanya? Apakah itu pertanda juga kalau kamu belum bayar pajak? By the way, teman berdua, waktu itu ada yang namanya window tax atau pajak jendela. Semakin banyak jendela di rumah seseorang, semakin besar pajak yang harus dibayar. Kebayang gak rasanya? Mau buka jendela buat masuk cahaya, malah kena pajak, teman berdua.

Nampaknya nih teman Pro2, banyak orang yang akhirnya memilih membangun rumah tanpa jendela atau jendelanya dipalang, ditutup bata atau dibuat sekecil mungkin. Bisa bayangin mungkin rumah tanpa cahaya, gelap, pengap yang pastinya teman Pro2. Tapi ya demi dompet tetap aman, itu semua harus dilakukan begitu teman Pro2. Kadang sejarah memang lucu ya, ada masa ketika cahaya matahari pun dianggap barang mewah teman Pro2. By the way, keep tune terus di 105 FM RRI Pro2 Palu, selalu jadi teman terbaik kamu.

0: Carlos. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
4: Iya, betul.
3: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
5: Okay. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, dan sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya ke depannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Iyek Maulana, teman Pro 2 di Spada kali ini. Tapi di jam lewat 38 lewat 37 menit waktu Indonesia Tengah, saya bakal ngajakin kamu untuk sedikit ngasih informasi menarik terkait dengan Piala Dunia, teman Pro 2. Jadi buat kalian mungkin yang sudah gak sabar nungguin gegap gempita Piala Dunia 2026, meskipun pertandingannya masih bakal ditayangkan nanti bulan Juni kalau gak salah ya, tapi hawa-hawanya udah mulai berasa nih, teman Pro 2. Nah, ngomongin soal Piala Dunia tahun ini yang bakal digelar di Amerika Utara, ada satu negara yang benar-benar jadi sorotan utama karena sejarahnya yang gokil banget, teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Meksiko. Kita bakal bahas di dua segmen ini kenapa Meksiko itu spesial banget buat urusan bola dunia. Jadi kalau kamu tahu, teman Pro 2, Meksiko baru aja mengukir sejarah yang kayaknya bakal susah banget dipatahin sama negara lain dalam waktu dekat. Dengan terpilihnya mereka jadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bareng sama Amerika Serikat dan juga Kanada, Meksiko resmi dinobatkan sebagai negara pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Kalau kamu bayangin, teman Pro 2, pertama kali mereka jadi tuan rumah itu di tahun 1970, terus balik lagi di tahun 1986, dan sekarang di 2026 mereka kembali lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, ini sebenarnya membuktikan kalau Meksiko itu bukan cuma sekedar negara yang suka bola aja, tapi juga mereka adalah jantungnya sepak bola dunia. FIFA kayaknya memang gak bisa move on dari gairah penonton di sana. Jadi teman Pro 2, kalau kamu nanti nonton pertandingan yang kick off-nya dari Meksiko, kamu lagi nonton sejarah yang sedang ditulis ulang tuh, teman Pro 2. Gelar sang pelopor ini benar-benar pantas disematkan buat mereka karena konsistensi dan cintanya yang luar biasa sama olahraga si kulit bundar ini, teman Pro 2. Nanti di segmen berikutnya saya bakal lanjutin lagi informasi dari Meksiko yang berturut-turut menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter ya, okay, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
7: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, saya mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
6: Tugas kuliah.
7: Tugas kuliah. Okay. Nama mata kuliahnya advokasi kesehatan.
6: Advokasi kesehatan.
7: Advokasi, ya, kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Mm-hmm. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
8: Iya.
7: Yeah. Kelas A, ya. Jadi, okay, mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Mm-hmm. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini, mm-hmm, salah satu isu sentral sebenarnya. Ini, yeah, sudah menjadi perhatian WHO, mm-hmm, karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita di Palu ini luar biasa sekali.
6: Oh iya.
7: Dan ternyata untuk masalah emosional itu, mm-hmm, melampaui data nasional.
6: Mm, betul, nah, betul.
7: Itu ada 19,8%. Mm, nah, iya, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu menghadirkan psikolog nanti. Ada semacam konsultasi klinik, apa konsultasi gratis, ya, dari psikolog.
8: Dari bincang psikolog.
7: Nah, bincang psikolog nanti di sana. Ada juga teman-teman dari BNN. Nanti sana ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat. Kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ini kita masih berbicara soal Piala Dunia gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal Piala Dunia di Meksiko, gak lengkap rasanya kalau kita gak bahas tempat ibadahnya para pecinta bola, yaitu Stadion Azteca, teman Pro 2. Nah, stadion ini bukan cuma bangunan beton biasa, tapi saksi bisu dari momen-momen yang paling ikonik dalam sejarah manusia. Di rumput Azteca inilah Pele angkat trofi tahun 1970, dan di sini juga Diego Maradona menyetak gol tangan Tuhan sekaligus gol abad ini di tahun 1986, teman Pro 2. Nanti di tahun 2026 sendiri, Stadion Azteca bakal kembali bergemuruh buat ketiga kalinya. Stadion legendaris ini juga bakal jadi saksi kemeriahan ajang 4 tahunan ini lagi, teman Pro 2. Saya gak bisa bayangin gimana merindingnya para pemain yang bakal merumput di sana lagi, ngerasain energi dari jutaan pasang mata di stadion yang punya sejarah sekuat itu, teman Pro 2. Nah, ini sebenarnya benar-benar momen full circle buat dunia sepak bola, dari era Pele ke Maradona sampai nanti pahlawan-pahlawan baru di tahun 2026. Semuanya tentunya bakal punya benang merah yang sama. Stadion Azteca di Meksiko benar-benar pelopor yang gak ada tandingannya, teman Pro 2. Saya sih sudah ngebayangin gimana serunya vibes Meksiko nanti. Pasti bakal penuh warna dan nyanyian yang gak henti-hentinya itu loh, teman Pro 2. Ngomongin soal Meksiko yang jadi tuan rumah ketiga kali, menurut kamu negara mana sih yang paling pantas jadi rival terberat buat rebut gelar juara di tahun 2026 nanti? Apakah tim-tim dari Amerika Latin bakal berjaya lagi di tanah Meksiko, atau justru malah tim Eropa yang bakal dominasi? Terus kalau Indonesia suatu saat nanti jadi tuan rumah Piala Dunia suatu saat, aminin aja dulu, stadion mana Indonesia yang menurut kamu jadi auranya selevel sama Stadion Azteca? Apakah GBK atau stadion baru kita di Jakarta, teman Pro 2? Kirim pendapat kamu di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, juga aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Nah, itu dia fun fact menarik soal Piala Dunia yang bakal sama-sama kita sambut nanti di bulan Juni mendatang, teman Pro 2. Dan tentunya seluruh rangkaian siaran Piala Dunia boleh kamu dengarkan di RRI Pro 2 Palu dan juga aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Silakan kamu bisa akses nanti kapan aja dan di mana aja. Kalau kamu nanti tiba-tiba enggak ada TV, enggak bisa standby di rumah, lagi di jalan pengen banget nonton atau pengen banget tahu situasi terkini dari Piala Dunia, nanti silakan aja dibuka RRI Digitalnya atau langsung aja setel di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, dan juga bisa dari seluruh RRI Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai. Halo Mbak, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini di hari Jumat yang sangat-sangat menyenangkan dan terang benderang seperti ini? Kenapa tuh?
2: Kabarku baik, meskipun tidak
1: WFH. Oke, enggak apa-apa ya. Kita masih tetap harus semangat juga kok untuk menghibur teman-teman yang lagi dengerin kita sekarang. Wih, ya asik. Kan kita
2: Oke. Hari ini topiknya apa? Aku bahkan enggak takut.
1: Iya, nanti saya bakal spill buat kamu teman Pro 2 topik kita pagi hari ini. Intinya kita berbicara soal lingkungan ya.
2: Kemarin judul
1: dan sekarang lingkungan. Seperti itulah pada kita di Pro 2 FM. Kadang
2: sangat
1: judul
2: bau anak muda-muda
1: sekali. Benar. Ya. Jadi jangan jangan bosan-bosan dengerin siaran kita di Spada, karena memang kita harus menyebarkan hal-hal positif.
3: Betul. BTW Michael udah naik belum ya?
1: Udah. Iya, udah. Ada. Pakai ketuk-ketuk segala, guys. Ini pakai ketuk juga buat teman Pro 2 yang lagi dimanapun itu berada, mau maupun yang lagi WFH, yang lagi di kantor, iya di kantor, WFC, mau apapun itu, WFF apapun itu, silakan yang pengen join bareng sama kita pagi hari ini di WhatsApp kita di 0811456031 05,
3: dan DM Instagram kita di @pro2palu.
1: Benul, dan juga sekarang kita lagi live TikTok teman Pro 2, so buat kamu yang penasaran dengan bentukan kami pagi hari ini dengan mengenakan batik di hari Jumat ini teman Pro 2, kamu bisa lihat bagaimana cantiknya Mbak Indah pagi hari ini, bagaimana tampannya. Saya harus memuji diri saya sendiri, kalau bukan saya siapa lagi ya.
2: Betul. Oh iya teman Pro 2, kita juga mau say sorry dulu buat teman-teman yang mungkin dengerin radio kita secara terestrial. Ini sedang ada gangguan.
1: Betul.
2: Kalau untuk memudahkan kamu, kamu bisa download RRI Digital dan bisa live di TikTok. Tapi kalau menurut aku untuk anak muda sekarang kayak lebih bagus di RRI Digital.
1: Betul. Sih. Terus sih? Kayak nggak begitu terganggu dengan suara kresek kalau memang ada kresek kalau yang di radio terestrial ya.
2: Ya, dan lebih ramah lingkungan.
1: Lebih ramah lingkungan, benul. Jadi buat kamu pengguna Android maupun iOS itu semuanya udah ada ternyata ya. Kalau bisa di-download di App Store kamu RRI Digital dan juga Play Store kamu. Teman Bro 2 silakan download aja biar kita bisa seru-seruan, dan juga kamu boleh request dari sana kan, dari kolom chat bisa request, bisa berbahas, bicara soal topik-topik kita juga yang kita bakal bahas gitu ya. Dan di pagi hari ini teman Bro 2, seperti biasa sepada kita bakal bahas topik yang menarik, yaitu topik pagi kita adalah hutan itu hutan itu tidak jauh.
2: Jadi
1: betul, hutan sebagai paru-paru dunia. Asing gak tuh? Pagi-pagi gini dari Jumat kita bahas soal hutan, karena di hari Sabtu nanti siapa tahu ada yang pengen healing ke hutan. Enggak, ke hutan-hutan banget ya. Gitu ya teman Bro 2 pagi hari ini. Dan apa ya, kalau kita dengar kata hutan nih, apa yang langsung muncul di kepala kamu Mbak?
2: Pohon ya?
1: Pohon.
2: Pasti pohon sih.
1: Kalau saya sih yang terbayang langsung kicauan burung. Kicau mania. Kicau burung ya. Tapi masuk juga di kicau-kicau mania teman-teman Pro 2. Atau mungkin kalau bisa dibilang juga kalau di hutan sepi, sunyi gitu ya, udaranya dingin, masih segar.
2: Iya
1: gak sih?
2: Aduh, jadi pengen libur. Ke tapi hutan? Gak bisa libur.
1: Cuti dong.
2: Jangan cerita sendiri, baru mulai hari.
1: Mau ngucapin juga selamat hati-hati di jalan buat Mas Iksan yang sekarang lagi OTW.
2: Tolong dibawa batu jumpangnya ya.
1: Betul, saya juga pengen air zam-zamnya Mas.
2: Iya, sama tadi ada boneka.
1: Boneka onta. Iya.
2: Nama daging onta ya. Ya, jadi kalau misalnya aku lihat ya, kalau kita tinggal di kota ini, kita tuh bakalan jarang masuk hutan.
1: Iya.
2: Tapi meskipun jarang masuk hutan, tapi tetap ketemu sama pohon ya.
1: Pohon.
2: Nah, bahkan yang membedakan itu kalau kita lihat selama di sini ya, ini kota pohon tetap ada, tapi ada. Dia nggak sebesar pohon-pohon yang ada di hutan.
1: Benul.
2: Ya nggak sih, kalau pohon di hutan itu bahkan kalau kamu mau peluk itu bahkan nggak bisa, karena saking gedenya lingkar batang pohonnya. Nah, kalau di sini kan paling
1: kecil-kecil.
2: Iya, cuman sekedar buat ada ya penghijauan nggak sih? Atau lebih banyak jadinya menghasilkan buah ya.
1: Betul.
2: Apalagi di RRI Palu.
1: Betul. Ada mangga, ada kelapa, segala jenis buah-buahan tersedia di RRI. Jadi kalau pengen mau mangga silakan. Langsung aja ya.
2: Karena ini kan milik negeri ya.
1: Iya betul, tapi konsultasi dulu ya dengan bapak-bapak yang di depan lagi ngejagain ya teman Pro 2. Yeah. Nah ini mungkin kalau kita bisa bilang teman Pro 2, apa ya, mana teks saya tadi ya?
2: Oke.
1: Kalau kita membayangkan satu hal ya teman Pro 2, setiap pagi ketika kita bangun tidur ya, hal pertama yang otomatis kita lakukan adalah bernafas. Asik. Tarik nafas, buang nafas. Tarik 2 menit.
2: Meninggoy dong.
1: Kelihatannya memang sederhana ya teman Pro 2, bahkan kita melakukannya tanpa sadar. Tapi pernah gak sih kita tuh kayak benar-benar berpikir dari mana udara bersih itu berasal? Siapa yang menjaga udara tetap layak untuk kita hirup setiap hari?
2: Siapa kah itu?
1: Siapa kita itu? Salah satu jawabannya adalah hutan.
2: Tapi fun fact-nya teman Pro 2, waktu itu ada sempat beredar yang bikin gempar ya. Kalau misalnya ada siapa ya, aku lupa. Mungkin nanti teman Pro 2 bisa cross-check ya, karena ini seingatku ya tiba-tiba muncul. Jadi ada tokoh pemerintah yang bilang sebenarnya penyumbang salah satu udara oksigen itu bukan hutan yang paling banyak, tapi lautan.
1: Oh.
2: Nah, yang benar itu sebenarnya yang paling banyak itu benar lautan. Karena alga-alga itu kan
1: yang dari dalam laut ya.
2: Jadi kan dia menghirup karbon dioksida. Nah, itu dia lepaskan jadi oksigen lagi. Nah, hanya konteksnya di sini salahnya orang mikirnya benar deh, Mang. Kalau misalnya penghasil oksigen paling besar adalah lautan, tapi nggak menjadikan kita membasmi hutan kita.
1: Betul, nggak ya, ada alasan buat kamu untuk membasmi hutannya ya.
2: Meskipun oksigen banyak kan dari
1: laut gitu ya. Nah itu ada fakta menarik Mbak, tolong diperdengarkan sama teman-teman kita.
2: Iya, jadi kalau ini ada fakta menarik lagi, kalau menurut data lingkungan global, tropis itu memainkan peran yang sangat besar dalam menyerap karbon dan menjaga kestabilan iklim bumi. Indonesia sendiri termasuk negara dengan kawasan hutan tropis terbesar.
1: Iya.
2: Keren gak sih? Lebih besar daripada Amazon.
1: Betul, betul, betul. Tapi ketika kita melihat penebangan liar di mana-mana, kita juga jadi sedih ya. Begitu apa ya? Hutan begitu banyaknya di Indonesia ini, tapi ada beberapa tempat yang akhirnya hutannya udah gak dilindungin lagi, udah ditebang-tebangin
2: pohon-pohonnya. Sebenarnya salah satu yang aku sayangkan sih di Sulawesi ya, karena di gak usah jauh-jauh, kita sendiri di Palu itu kalau ngelihat ke arah gunung kita itu kayak kok di sana udah agak
1: gunung ya
2: gitu gak sih. Tapi aku yakin sih dan percaya pasti pemerintah itu sudah punya kajian kenapa harus melakukan penambangan di situ dan bagaimana reboisasinya nanti. Ya semoga kita harapkan pemerintah-pemerintah tetap istiqomah ya.
1: Amin.
2: Mengerjakan pekerjaan yang sudah ditugaskan ke mereka.
1: Iya betul. Tapi memang kalau dulu ya, nggak tahu tahun berapa, tapi hutan-hutan atau gunung-gunung kita dulu masih sehijau itu, Mbak.
2: Ya.
1: Sampai
2: iya
1: masih sehijau sampai.
2: Kayak jarang longsor ya.
1: Betul.
2: Jarang banjir.
1: Betul. Sampai akhirnya sekarang kalau kita bisa lihat sendiri, mungkin Mbak Indah juga udah lihat bagaimana gundulnya gunung-gunung kita sekarang yang udah banyak apa ya digunakan sebagai pertambangan gitu ya.
2: Iya.

0: benar-benar 100% ya. Tapi setidaknya jangan dibiarin gitu aja nggak sih, gitu sih.
1: Iya. Tapi kalau kita berbicara soal peduli lingkungan, Bapak Wali Kota kita Pak Hadianto Rashid itu sangat-sangat care sama lingkungan. Yeah. Sampai kalau kita lihat konten-kontennya, dia sampai turun-turun ke jalan untuk negur-negur. Bahkan dia nggak sungkan untuk menegur orang yang punya rumah ya. Tolong dibersihkan. Ini bukan bagian dari kami lagi ya. Yang punya rumah juga harus membersihkan.
0: Bahkan orang dengan gangguan jiwa aja dulu. Yo nggak sih
1: waktu
0: itu.
1: Betul.
0: Ini pergi. Apa bersihin? Dan disapuin.
1: Gitu. Tapi salut ya sama kinerja dari Bapak satu itu, dia enggak sungkan untuk langsung turun ke masyarakat untuk bagaimana caranya dia bisa melihat lingkungan sekitar agar selalu terjaga dengan bersih gitu ya. Oke, okay, hai Kak Wino.
0: Makanya kalau menurut aku ketika pohon berkurang pasti bakalan ada rasanya yang lebih panas daripada dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Kayak contoh ya, sekarang sampai diplesetin Ledino, bukan El Nino lagi ya. Nah, karena saking panasnya.
1: Betul.
0: Ya, saking panasnya negara ini. Saya aku kemarin, oh iya, aku pergi kemarin nyari coto ya bareng sama Wahyu. Karena coto langganan kami tutup. Kamu tahu ya, belang. Kakiku belang. Beneran.
1: Ini padahal kemarin enggak selama itu ya.
0: Teman produk, kalau misalnya aku bisa angkat kaki ke kamera nih, belang cuy. Keren sih Matahari Palu ini. Dan bahkan sudah dikonfirmasi sama dokter Gia.
1: Iya, di podcastnya Raditya Dika ya.
0: Dia bilang, matahari satu orang di Palu.
1: Satu orang dapat satu matahari ya. Tapi seperti itulah fakta yang ada di Kota Palu. Siapapun itu pasti akan menerima dengan situasi mataharinya yang seperti ini.
0: Dan yang dikhawatirkan kalau tadi hutan kita makin tidak ada.
1: Makin panaslah Kota Palu. Kenapa ya teman Pro 2? Dan yang paling penting teman Pro 2, menjaga hutan itu bukan cuma tugas pemerintah aja, aktivitas lingkungan atau orang-orang tertentu saja ya teman Pro 2. Tapi juga itu adalah bagian dari tugas kita semua untuk menjaga bumi ini.
0: Jadi nanti kita bakalan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Kamu pantengin terus di RR Digital sama di TikTok kita
1: Pro 2 Palu
0: untuk ngikutin update dari kita selanjutnya mengenai hutan.
1: Hutan adalah paru-paru dunia. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RR Pro 2 Palu. Bye-bye.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
0: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
6: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: 102.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ada orangnya di samping nanti dengar. Ini adalah jargon dari Kak Umi Pro 1 ya.
2: Tapi aku suka loh. Ya. Sangat membangun.
1: Betul.
2: Sekali ya.
1: Jadi dia kalau masuk langsung dengan yuhu-yuhunya itu kita langsung mengenal, oh itu berarti Kak Umi. Iya. Nah ini sekarang masih kita masih di program Sepada teman Pro 2 ya. Masih dengan topik yang sama tentang hutan sebagai paru-paru dunia.
2: Iya, nah, jadi kalau misalnya kita berpikir emangnya seperti itu ya hutan gitu kan. Jawabannya apa ya?
1: Sangat penting dong teman Pro 2, bahkan lebih penting dari yang sering kita sadari.
2: Kenapa
1: gitu ya
2: tuh?
1: Karena kalau kita bicara soal hutan ya teman Pro 2 dan teman-teman semua yang lagi mantauin TikTok Pro 2 Palu gitu ya.
2: Yang
1: 777 ribu, mampus gitu. Sebenarnya kita sedang bicara soal kehidupan itu sendiri loh teman Pro 2. Coba kita semua bayangin kalau di dunia ini tidak ada pohon sama sekali teman-teman, udara akan terasa lebih panas, polusi meningkat, keseimbangan alam terganggu, dan bahkan manusia akan merasakan dampaknya secara langsung.
2: Iya, apalagi kalau misalnya kita lihat ya faktanya di lapangan, itu sebenarnya pohon membantu menyerap karbon dioksida.
1: Benul.
2: Gas yang berkontribusi terhadap pemanasan global.
1: Yes.
2: Jadi semakin banyak hutan yang dirusak, semakin besar dampak perubahan iklim yang dirasakan manusia.
1: Betul sekali.
2: Makanya sekarang isu perubahan iklim ini jadi perhatian dunia karena dampaknya mulai terasa seperti
1: sekarang.
2: Bayangkan Palu aja belum kerusakan hutan udah panas le. Semakin panas kayak sampai dibilang ini apakah testimoni neraka?
1: Iya. Jadi kalau mau tes silahkan datang ke Palu buat kamu yang lagi nonton kami di pagi hari ini. Betul, yang belum pernah datang ke Palu, cobalah jalan-jalan ke Palu. Rasakan sensasi hangat yang Anda dapatkan di kota Palu.
2: Anda tidak perlu tanning di Bali karena tanning di Palu lebih cepat prosesnya.
1: Tanpa ke pantai Anda sudah bisa sih.
2: Betul.
1: Lihatlah tangan saya teman-teman, ini dulu sebelang itu. Karena setiap hari bawa motor nggak pakai kaos tangan, makanya akhirnya ini sebelang itu berbelang-belang gitu ya. Panas, saking panasnya Palu loh. Bagaimana kalau hutannya udah mulai ditebang sebanyak itu? Apakah tidak makin panas Pak kota Palu ini? Apakah tidak makin berpolusi itu kota Palu?
2: Panas dari atas dan dari bawah.
1: Benul. Alhamdulillah sekarang kota Palu seperti yang udah kalian lihat di belakang saya, pohon-pohonnya makin asri, makin banyak penanaman pohon. Pemerintahnya juga udah mulai aware sama lingkungan.
2: Bener.
1: Gitu-gitu ya. Jadi makanya kota Palu makin indah dengan segala pepohonannya ya teman Pro 2. Tapi kecuali kalau ada pohon yang udah mulai udah mulai mengganggu masyarakat mungkin ya, atau mungkin udah mulai dekat-dekat kabel itu Mbak, itu biasanya harus ditebang karena kan itu akan membahayakan
2: itu
1: juga nih untuk pengendara.
2: Dari sobat kita PLN ya.
1: Betul, itu pasti akan ditebang.
2: Masuknya perawatan.
1: Yes, betul.
2: Khawatirnya malah kadang-kadang ada kabel yang bocor atau yang sebenarnya tidak bocor tapi
1: udah menjuntai gitu loh,
2: yang
1: udah
2: kena ke pohon. Terus pohonnya ngalirin listrik, tiba-tiba ada yang iseng megang pohon.
1: Betul.
2: Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membantu memotong pohon-pohon ranting-ranting ya.
1: Iya, jadi kalau yang kayak begitu harusnya kita wajari ya, karena memang itu bagian dari keselamatan kita juga.
2: Karena dia bukan nebang pohon sih, yang merapikan ranting-ranting.
1: Benar. Yang disalahkan sekarang adalah ketika ada orang-orang yang menebang liar pohon di hutan-hutan ya.
2: Iya, apalagi kalau misalnya kadang manusia ini terlalu fokus bangun kota ya. Jadi sampai lupa ngejaga alam yang nopang kota itu sendiri.
1: Betul.
2: Padahal sehebat apapun teknologi manusia, kita tetap tidak bisa hidup tanpa udara bersih dan air bersih. Dan dua hal itu bergantung pada kondisi alam. Bayangkan kalau misalnya sekarang aja belum El Nino. Belum maksudnya menuju puncaknya, enggak tahu ya sekarang udah puncaknya belum sih El Nino, kayaknya masih
1: harusnya
2: masih,
1: belum ya.
2: Masih permukaan ya. Bayangkan nanti sebagaimana. Ini masih untung ya, Palu kemarin berapa kali hujan ya?
1: Ya akhirnya di 2026 ada hujan lagi. Waktu bulan puasa udah sering ya hujan. Iya, di bulan April ke Mei kalau enggak salah kan itu udah jarang hujan. Nah, akhirnya di Mei ini mulai ada lagi hujannya.
2: Iya.
1: Kemarin sempat gelap waktu pas mau iya hari
2: itu kayaknya karena narsumnya fake sih.
1: Hari Rabu kalau nggak salah ya, Rabu ya yang waktu pas
2: apa
1: ya,
2: ada yang pagi kan Selasa.
1: Iya
2: kan,
1: betul ya. Betul.
2: Jadi kalau misalnya aku lihat hujan sendiri udah sangat bagus datang di waktu El Nino ini. Nah kita berdoa aja ya, semoga teman berdua bakalan ada hujan-hujan yang menutupi sedikit dari kepanasan.
1: Sedikit. Jadi kalau kita berbicara soal hutan ya teman berdua, selain menghasilkan oksigen, hutan juga ini menjaga air agar tetap tersedia ya, teman-teman. Akar pohon yang membantu menyerap air hujan dan menyimpan di dalamnya. Kalau hutannya rusak teman-teman, air hujan tidak terserap dengan baik, akibatnya bakal terjadi banjir, longsor, kekeringan di musim-musim tertentu ya. Betul. Apalagi kalau kota Palu yang sangat sepanas ini otomatis kering dari berapa tahun lalu.
2: Aku penasaran nih teman berdua, mungkin teman berdua bisa chat kita lewat Instagram ya.
1: Betul.
2: Apakah air di rumah kamu sudah mulai mengecil?
1: Ah iya, emang
2: aku penasaran.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kalau tempatku masih bebe aja, mungkin dia mengecil karena aku pakai filter air ya.
1: Tapi ada di jalan tertentu yang waktu itu saya pernah ke rumah teman di bagian mana sih?
2: Mana nih? Mana
1: Fahra, Fahri Fahra. Di Balaroa ya, Balaroa ke sana itu udah akhirnya airnya saya tidak tahu, tapi di bagian tanah itu udah digalek galek
2: di
1: lagi.
2: Di lagi ya.
1: Iya, udah dalam, tapi airnya masih kecil keluar.
2: Nah,
1: sangat-sangat sedikit keluar. Jadi mungkin di sini tergantung wilayah kali ya.
2: Iya, si Iki pasti melimpah ya pasti.
1: Betul.
2: Ya.
1: Di Kayu Malue pun sekarang airnya masih aman-aman aja, tapi sempat ada momen yang kayak airnya udah mulai apa sih yang kotor gitu loh yang keluar.
2: Karena memang yaitu dia udah sampai melebur sama tanah kan.
1: Iya.
2: Maksudnya makin susut kan ke bawah, makin dekat sama
1: Iya, sempat ada yang kotor gitu, terus balik lagi. Terus ada lagi momennya kotor lagi gitu.
2: Ya semoga hal-hal seperti ini bisa diatasi ya.
1: Betul.
2: Karena tahu kok ada apa sih namanya, rekayasa cuaca. Nah aku gak tahu BMKG, mungkin Kak Feki bisa undang lagi ya.
1: Kita tunggu prediksi-prediksi berikutnya yang seprediksi itu.
2: Jaya. Kalau aku dulu di Jakarta, BMKG-nya ada bikin namanya rekayasa cuaca. Tapi itu memang dilakukan waktu hujan. Karena kan Jakarta sering banjir ya waktu memang musim hujannya parah. Nah, mereka ngelakuin rekayasa cuaca supaya enggak terus-terusan hujan. Nah, gimana nih dari Kota Palu sama Sulawesi Tengah? Sudah adakah teknologi seperti itu?
1: Next ya, kita tungguin gebrakan-gebrakan terbaru begitu ya, teman-teman.
2: Nanti kita
1: benar-benar sempurna. Baik, pendengar di mana-mana berada. Jadi sebenarnya teman berdua, saat kita menjaga hutan, kita tuh sedang menjaga banyak hal sekaligus loh. Menjaga udara, menjaga air, menjaga suhu bumi, menjaga kehidupan hewan juga yang ada di dalam gitu ya, dan menjaga masa depan manusia sendiri. Ada begitu banyak manfaat yang kita dapat dari hutan, teman berdua. Dan kadang memang manusia ini terlalu fokus untuk membangun kota sampai lupa menjaga alam yang menopang kehidupan kita sendiri, teman berdua. Padahal sehebat apapun teknologi manusia, kita tetap tidak bisa hidup tanpa udara bersih dan juga air bersih.
2: Benar.
1: Dan dua hal itu sangat bergantung pada kondisi alam kita.
2: Benar. Jadi teman berdua, pesannya kita harus tetap jaga
1: hutan.
2: Jadi betul. Nanti teman berdua kita bakalan balik
1: lagi di segmen terakhir ya.
2: Betul. Tetap stay di Pro 2 Palu.
1: Betul. Udah 105 FM dari Pro 2 Palu. Teman terbaik kamu.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: Pro
1: 2. Hai teman Pro 2, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kalau sekarang kita mau ngobrolin atau ngomongin soal generasi muda teman Pro 2, karena sering banget ada anggapan bahwa isu lingkungan itu cuma urusan orang dewasa aja, pemerintah atau aktivis aja.
2: Selama ini kaula muda tidak pro terhadap lingkungan.
1: Iya, betul. Makanya itu, padahal justru anak muda yang punya peran besar banget ya di sini gitu. Kalau kita bisa lihat juga di Pro 2 FM atau di Pro 1 udah banyak banget komunitas-komunitas yang bergerak di bidang itu
2: yang
1: untuk
2: waktu itu mangrove ya.
1: Mangrove peduli sama lingkungan gitu ya. Sampah juga banyak.
2: Dan itu digerakin sama teman-teman
1: anak muda, teman Pro 2.
2: Nah, kalau misalnya aku lihat ya, selama ini teman Pro 2 mungkin dilihat lebih banyak melihat bukti-buktinya di sosial media. Padahal ada hal-hal kecil yang sebenarnya nggak masuk di sosial media.
1: Betul.
2: Contohnya mungkin yang kemarin ada bantu bebersih yang di Fatulemo ya. Aku lihat beberapa di videonya, bahkan bukan hanya tim dari bebersih yang ikut, tapi juga ada beberapa teman-teman muda yang ikut di situ sembari membersihkan area-area di sekitarnya yang mungkin bukan di nggak terpegang ya sama tim kebersihan di situ.
1: Berarti kembali lagi ini soal soal hati ya. Ketika hatimu bergerak melihat itu, saya akan turun, saya akan membantu, pasti kamu turun gitu. Tapi jangan nunggu gitu teman Pro 2. Mending kalau kamu memang peduli sama lingkungan, ketika kamu melihat itu ya bantulah.
2: Iya, apalagi kalau aku lihat ya sekarang banyak gerakan anak muda yang cintai lingkungan dengan kayak misalnya nih dia mau ngopi, dia bawa tumbler sendiri, gitu. Terus dia nggak buang sampah.
1: Lebih ke bentuk-bentuk untuk mendukung itu ya, dengan hal-hal kecil yang sebenarnya orang-orang nggak sadar, tapi itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar ya.
2: Benar, kayak dia nanam pohon, terus sama ngurangi penggunaan kertas berlebihan. Jadi kan sekarang
1: Gen Z
2: itu kan kayak bisa nggak sih digital aja, ngapain di print ya nggak sih?
1: Betul.
2: Karena apa-apa surat kan bisa digital,
1: kenapa undangan harus? Digital.
2: Ya undangan sih. Jarang sekarang aku lihat undangan udah ini ya, sekarang udah paperless gitu.
1: Iya, malah sekarang kalau ketemu sama undangan yang pakai kertas-kertas kayak kelihatan kayak wah, norak nih kayaknya ya.
2: Atau kayak terus abis ini bagaimana ya nggak sih?
1: Kayak ini ya, orang tua dulu gitu ya pakai undangan. Nah sekarang mungkin eranya udah pakai digital, apa-apa digital. Ya harus beralih juga gitu, jangan fokus ke situ aja. Mungkin, tapi nggak apa-apa sih kalau memang kamu masih menggunakan itu.
2: Iya, karena mungkin kan nggak semua anak muda yang diundang, pasti ada orang tua. Apalagi dengan orang tua yang sekarang takut buka, gitu karena takut beribu.
1: Karena kan biasanya banyak itu juga kan.
2: Ini link apa? Gak akan aku buka.
1: Dikiranya undangan pas dibuka,
2: waduh.
1: Oke, kita ke topik judul.
2: Okay. Halo, Kak Desi, tolong bantu. Jadi kalau misalnya aku bilang peduli lingkungan itu bukan sesuatu yang jadul ya.
1: Betul.
2: Justru sekarang itu masih menjadi bagian dari gaya hidup modern yang sadar akan masa depan. Karena generasi keren itu bukan cuman yang update tren, tapi juga yang peduli sama bumi tempat dia hidup.
1: Betul. Gitu. Karena kita tuh orang-orang kadang berpikir apa pengaruh satu orang aja yang bergerak itu bisa membantu lingkungan sampai sebersih itu. Padahal perubahan besar itu selalu dimulai dengan langkah-langkah kecil loh teman Pro 2 yang dilakukan banyak orang secara bersama-sama ya. Misalnya sederhana aja, tapi yang kayak udah Mbak Indah bilang bahwa tumbler, tidak buang sampah sembarangan, menanam pohon, mengurangi penggunaan kertas berlebihan, dan kelihatannya memang kecil ya teman Pro 2, tapi kalau dilakukan banyak orang dampaknya sangat-sangat besar gitu ya.
2: Jadi kayaknya kita lebih ke area preventif ya anak muda ya. Maksudnya kalau mungkin yang selain anak muda sekarang lebih ke arah ayo kita bersihkan lingkungan, tapi kalau anak muda yang sekarang itu pikirnya kalau bisa nggak dikotorin, kenapa harus dikotorin? Kalau nggak perlu bikin sampah, kenapa harus bikin sampah? Jadi lebih baik sih menurut aku, jadi mencegah kan. Apalagi kalau kemarin aku lihat ada salah satu, nggak tahu ya, lihat lewat dari sosial media aku, ada salah satu tempat nonton yang sampai Juni nanti kalau nggak salah dia kasih potongan 25% atau 30% minuman kalau kamu bawa tumbler sendiri, dan itu diisi sebanyak tumbler, sebesar apa tumbler kamu. Jadi dia beli minuman coklat nih. Nah, kan kalau misalnya kita beli di situ kan paling dapetnya segini.
1: Iya.
2: Nah,
1: kalau bawa tumbler sendiri?
2: Kalau bawa tumbler sendiri, dia bawa tumbler yang segini.
1: Tumbler saya 2 liter. Tolong. Apa saya nggak gumoh coklat itu?
2: Buat besok.
1: Buat besoknya mau disimpan ya teman-teman.
2: Nah jadi banyak kok sekarang tempat-tempat yang sudah menghargai anak muda yang sudah buat tumbler sendiri.
1: Betul. Oke. Okay. Nah ini kita di segmen 4 ya teman bro 2. Segmen 4 ini, segmen 4, segmen 3 tapi segmen kita 4. Betul. Nah ini mungkin kadang manusia lupa ya teman bro 2 bahwa alam itu sudah terlalu banyak memberi. Udara bersih, air, makanan, tempat tinggal dan kehidupan itu sendiri. Semua itu berasal dari mana? Dari alam. Tapi seringkali manusia hanya datang untuk mengambil tanpa cukup menjaganya loh teman pro 2. Padahal bumi ini bukan warisan dari generasi sebelumnya aja, tapi bumi ini juga titipan untuk generasi setelah kita gitu ya. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan seperti apa dunia yang akan mereka dapatkan nanti.
2: Iya, jadi teman pro 2, jangan sampai nanti anak cucu kita cuma bisa lihat hewan, sama hutan,
1: cuma lihat foto ya,
2: atau video lama. Ini sama kayak kita ngelihat dinosaurus.
1: Dinosaurus nggak pernah ketahuan sekarang bentukannya seperti apa kecuali dari foto aja.
2: Iya kan, dari proyeksinya, cuman gitu doang. Tapi kalau ngelihat langsung enggak.
1: Enggak ada.
2: Kalau di sosial media bilang karena dia hidup di Palu dulu dinosaurusnya, jadi punah karena terlalu parah. Jadi kalau misalnya, apalagi kayak pohon ya, menurut aku mungkin sekarang anak muda sekarang nggak bisa ngelihat pohon. Yang aku bilang dulu, aku waktu kecil masih ngelihat pohon mangga gede banget ya. Itu deket rumah dan sebesar itu rambutan, duku. Apalagi daerah rumahku dulu daerah penghasil duku Palembang ya. Padahal di Medan tapi nggak di Palembang, tapi dia tetap ngasilin duku. Gak bisa dipeluk ya, saking gedenya itu batang pohon. Dan itu dekat rumah, bayangkan. Tapi sekarang coba, gak ada lagi.
1: Gak ada lagi yang sebesar gitu, itu ya.
2: Nah, makanya itu pentingnya menjaga kesadaran bahwa bumi ini perlu dijaga bersama.
1: Betul, teman pro 2. Dan ketika manusia berhenti peduli pada alam, sebenarnya manusia sedang perlahan menghancurkan rumahnya sendiri. Akhir kata, teman pro 2, ya Maulana pamit.
2: Aku juga pamit dari pembahasan lingkungan dan hutan ini. Ya, teman pro 2, jangan lupa selalu jaga area di sekitar kamu supaya lingkungannya tetap hijau.
1: Iya, dan juga bersih ya.
2: Akhir kata saya juga Indah
1: Sukma pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2.
2: Karena sudah jam 10.
1: Terima kasih sudah dengerin kita dari jam 8 tadi, jam 9 tadi sampai mau pukul 10 ini waktu Indonesia Tengah teman pro 2. Semoga apa yang kita sampaikan bisa jadi manfaat, bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk setidaknya kita bisa peduli sama lingkungan sekitar gitu ya. Ya dimulai dari lingkungan rumah sekitar kamu aja dulu ya.
2: Dimulai
1: gitu.
2: Dimulai dari tempat kita.
1: Betul.
2: Lalu ke sekitar, lalu ke negara
1: kita. Betul. Wow. Oke deh teman pro 2, thank you. Sampai ketemu lagi di sepada berikutnya dengan pembahasan dan topik yang lain-lain lagi. Dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye. Satu lagu terakhir dari Salma Salsabil, Hatch You.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kita buka informasi pertama, teman Pro 2. HBO resmi memberikan lampu hijau untuk musim kedua serial Harry Potter yang dijadwalkan mulai syuting pada musim gugur ini. Musim kedua sendiri akan mengadaptasi buku Harry Potter and the Chamber of Secrets. John Brown, teman Pro 2 yang sebelumnya menjadi penulis di musim pertama, dipromosikan menjadi co-showrunner untuk musim kedua. Berikutnya, teman Pro 2, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen di seluruh edisi Piala Dunia. Tahun ini akan menjadi ajang ke-23 bagi tim asuhan Carlo Ancelotti tersebut. Selain itu, bersama Jerman, Brasil menjadi satu-satunya tim nasional yang telah memainkan lebih dari 100 pertandingan di sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan terakhir, teman Pro 2, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Meksiko, mencatat kekalahan terbanyak di Piala Dunia. Dari 17 turnamen yang diikuti, tim ini menelan 28 kekalahan, dengan raihan terbaik adalah babak perempat final pada tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, juara bertahan Argentina mencatat 24 kekalahan sepanjang keikutsertaannya di Piala Dunia. Demikian Info Pro 2 bersama Iyek Maulana, nantikan Info Pro 2 selanjutnya. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin.
3: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Betul, tergantung keadaan.
3: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
2: Gimana
3: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Abang gitu?
2: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau nggak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu kan. Juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
3: Okay, jadi sesuai dengan tren ya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win, ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya, agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
4: Obrolan seru di Produa FM.
1: Ibu, di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
5: Ya, luar biasa. Kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
1: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
5: Ya, begini Bu. Kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
1: Betul, Masya Allah.
5: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, masih sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, tentunya kamu boleh masukin lagu-lagu favorit kamu di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa dari aplikasi RRI Digital dan juga DM Instagram di @pro2palu. Kamu harus sering-sering masukin request lagu favorit kamu, teman Pro 2, supaya nanti yang makin sering request, lagu-lagunya bisa masuk di top 20 chart lokal kita di minggu ini, teman Pro 2. Dan by the way, sepertinya Iyak Maulana harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you udah dengerin saya dari jam 5 tadi sampai di jam 11 ini, teman Pro 2. 2 menit lagi menuju jam 11. Nanti bakal digantiin lagi sama Feki yang bakal menemani santai siang kalian sampai nanti sore ceria, teman Pro 2. Oke, kita tutup di pertemuan kita kali ini, teman Pro 2, dengan satu lagu dari Rosa, Sinaran.

0: Halo mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?
1: Mister aja tahu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: UPT pendapatan wilayah Satu Palu yang harus diketahui sama anak muda. UPT pendapatan wilayah Satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
3: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar. Yeah. Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
2: Samsat.
3: Ya, okay. Samsat Palu. Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor.
2: Okay.
3: Nah, kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu, yeah. yang kita sampaikan. Okay. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas.
2: Oh.
3: Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada.
2: Okay.
3: Karena itu merupakan PAD, satu PAD yang dikelola oleh Provinsi Sulawesi Tengah karena di Samsat Palu itu wilayah kota, kayak begitu.
2: Oke, jadi
3: itu pajak kendaraan itu kita bayar itu kan tentunya pasti punya alasan.
2: Iya. Yeah.
3: Pertama itu merupakan kebijakan daerah. Mm. Itu untuk peningkatan sarana prasarana jalan.
2: Okay.
3: Transportasi moda umum itu semua bisa lewat pajak kendaraan bermotor. Kenapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang terbaru itu untuk Kota Palu itu kita punya opsi pajak ke Kota Palu dari pajak kendaraan itu kurang lebih 90 m itu, ya tadi yang saya bilang, selama wajib pajak itu menyelesaikan kewajibannya, tentunya jalan-jalan yang ada di kota ini yang jadi wewenang Kota Palu itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan. Tentunya begitu. Harapan-harapan kita kan itu. Karena saya rasa juga buka TikTok, Instagram, itu kan banyak, Pak, ini banyak lagi jalan yang rusak ini, yeah. Pak, tolong Pak, ini aspal Pak. Tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota, mungkin melalui dinas terkait. Karena kita dari Samsat Palu sudah, istilahnya kasarnya sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik untuk kota.
2: Okay.
3: Itu kurang lebih 90 m. Nah, itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Jadi begitu juga kalau dengan pajak restoran, cuman kalau pajak restoran ini kan
2: beda lagi ya.
3: Kemana okay. Ininya kan nanti pemerintah kota yang
2: atur. Pemerintah kota.
3: Jadi makanya ini saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan, mungkin motor, apalagi yang mahasiswa mungkin kemarin-kemarin agak berat, ya kan?
2: Iya. Yeah.
3: Mungkin dia di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan.
2: Okay.
3: Karena ini yang dibayar hanya tahun berjalan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: sayang. Kita lihat ki mukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Wih, sayang, ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli deh.
2: Eh, yakin bisa cepat putih? Lagian, krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati, nah. Kalau nggak cocok, itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
1: Ih, nakut-nakutin. Ya, suka gelai. Lihat aja nanti. Aduh, sis, gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya, hati-hati kalau milih produk kecantikan.
3: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
4: Iya, Ma.
3: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
4: Ma.
3: Iya, Dek.
4: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
3: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
4: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
3: Hah?
5: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Apa itu putra-putri Adipura?
8: Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan.
7: Oke.
8: Dan Adipura itu seperti diberi kepenghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaan secara baik.
9: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbesar.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Oke.
5: Oke.
4: Oke.
6: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
7: Obrolan seru di Prodway FM.
8: Kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
9: Yes.
8: Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
9: Waduh, jangan dong ya.
8: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
9: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
8: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Yeah. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026.
9: Yeah.
8: Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
9: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu, Thailand.
8: Iya, betul sekali.
9: Nah, ini sudah ada gambaran apa di kompetisi nanti?
8: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
9: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, 152 FM teman terbaik kamu. Lanjut lagi setelah tadi ada Kakak Iyek yang udah teman di kamu dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan pagi tadi itu udah mulai panas gitu ya. Ya pastinya untuk di siang hari ini, hari Jumat ya, tanggal 8 Mei 2026, kita masih bakalan barengan sama kamu. Jadi aku bakal selesai temani kamu di pukul 17.30 dan siang hari ini masih di Produa Hit List. Masih ada beberapa menit untuk lagu-lagu favorit kamu teman Produa, jadi kamu bisa mainkan aja barengan sama kita di siang hari ini. Ditungguin ya.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
6: Bahannya.
5: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Okay. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototipe saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kayak oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko buket rata-rata.
6: Oh iya, benar.
5: Toko buket. Cuman masalahnya ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototipe. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: yang perokok aktif. Makanya kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya, biar aku dan kamu bisa hidup lama.
1: Iya.
2: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu.
5: Oke. Kalau kemarin sih Kak, yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik, tapi ada tenun. Tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuma batik doang, gak ada tenun. Nah terus kalau untuk budaya sih Kak, seperti tari Pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi Kak gitu.
4: Oh, lain pakaiannya, kamu juga mau menjelaskan story dari apa yang kamu gunakan. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis Bomba ya?
5: Iya, Pian itu sih Kak beda lagi ya, itu talent show. Kalau untuk yang memadi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
4: Kalau talent show?
5: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
4: Oke, itu yang kamu bawain ya.
5: Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
4: Oke.
5: Baik, untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak. Karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya ada gerakan tarian dero. Jadi di situ campur semua
4: campur,
5: Kak.
4: Iya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Radio FM, teman terbaik kamu. Balik lagi masih barengan Safi untuk siang hari ini, dari pukul 12 lewat 7 menit ya. Gimana nih, ada menu yang enak-enak enggak di dalam draft ya, daftar menu kamu di hari Jumat ini, teman berdua. Dan yang pastinya gak bakal rekomendasi buat aku yang pas makan tiba-tiba langsung batuk ya, atau gangguan tenggorokan dan lain sebagainya. Okay. Ada gak ya, nanti gak bisa spill di mana, apa kulinernya ya, bahkan kamu juga bisa ini berbagi informasi juga barengan sama kita ya. Dan banyak owner-owner kuliner di Pro2 yang sudah hadir juga menginspirasi buat teman-teman yang haus akan dunia kuliner ya. Okay. Saya mau ke tahu dulu nih. Kapan kalian terakhir kali mengkonsumsi tahu? Bukan kapan ya, kayak hari-hari deh. Kok kemarin dia? Kayaknya kalau menu tahu ini itu bukan hanya harian deh ya. Jatuhnya tuh biasanya buat teman-temannya yang nggak pengen ribet, tapi kan kalau berbicara tentang tahu itu salah satu produk lokal Indonesia, tahu tempe ya campur. Ya udah ngerti lah gitu ya teman berdua ya, kalau pengen makan di Mas Joko gitu, kalau sini bilang Mas Joko begitu teman berdua ya kan, bukan warung ini penyet dan sebagainya, bukan Mas Joko, udah tau lah gitu ya. Ada yang pilih campur, ada tempenya, ada juga tahunya, ada yang memang tahu toh. Tapi tahu gak sih ya teman-teman? Tapi tahu gak sih? Ya tahu-tahu. Kali ini saya ke salah satu daya pikat juga. Membuat kita sering lupa kalau hanya olahan tahu sederhana. Ya, kalau dari segi tekstur ya, the crust factor, ini daya tarik utama menu ini, itu kontras tekstur tahu crispy yang juga disiram saus kental, itu menciptakan sensasi yang krenyes sekaligus crunchy ya, dalam satu gigitan. Asik. Jadi kayak iklan-iklan gitu ya, satu gigitan gitu ya. Agar tetap renyah lebih lama ya, tips rahasianya itu adalah memastikan saus hanya disiram tepat sebelum dihidangkan, atau menggunakan teknik double frying gitu ya pada tahunya. Oke, kalau dari kamu sendiri seperti apa nih untuk olahan tahu ya sebagai makanan harian misalkan ya, nggak harian juga sih ya, mungkin pengen yang bervariasi tapi bahan dasarnya itu tetap tahu. Oke, terus juga ada comfort food yang ramah kantong juga ya, benar sih. Menu ini adalah bukti bahwa makanan enak itu tidak harus mahal gitu. Jadi, tahu crispy asam manis itu jawabannya. Ini adalah salah satu bentuk kemewahan yang terjangkau juga, dan dia memberikan kepuasan yang sama dengan sweet and sour chicken ya di restoran oriental, namun dengan bahan yang jauh lebih ekonomis dan juga mudah di temukan di pasar tradisional teman berdua. Oke, ada tarik nafas. Ya, padahal kan udah jam makan siang ya. Oke, tenang, saya bawa amunisi ya. Tapi kalau teman-teman pengen merekomendasikan warung makan yang pas ya untuk siang hari ini, kamu bisa gabungan aja melalui via WhatsApp kita. Ya kan? Atau pengen rekomendasikan warung makan untuk diundang menjadi UMKM di sini, itu boleh banget juga ya. Oke, teman berdua, 31 menit dari pukul 12 saya masih punya beberapa informasi lainnya, dan kamu pun juga bukan hanya informasi kuliner tapi juga ada beberapa informasi olahraga ya, terutama menjelang Piala Dunia ya, pesta bola kita kalau di hari teman berdua. Dan juga kamu bisa saksikan juga secara resminya di TVRI. Kita punya kolaborasi hebat juga untuk program bola
itu barengan sama RRI, TVRI dan juga Media Antara teman berdua. Nah itu dia. Kita juga punya waktu-waktu buat diskusi tentang bola atau informasi-informasi juga tentang bola. Jadi jangan sampai lewatkan baik di program 1, program 2 dan juga program 4. Oke. Okay. With that Illuminati mess, paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress.

0: This conversation, always stay gracious. Best revenge is your paper.
1: Girl, I hear some thunder.
2: Golly, look at that water, boy.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh,
0: kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Bagaimana ya senang dengan peran ya? Pemerintah dan organisasi. Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan okay. atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, 105.2 FM, teman terbaik kamu. Next ya, kita di pukul 13 sampai di pukul 14 nanti kamu bakalan nyimak informasi-informasi olahraga, terkhususnya juga untuk menjelang Piala Dunia 2026. Nah, kamu bisa update barengan sama Pro 2 juga, teman Pro 2.
1: Assalamualaikum Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 13 ya. Lewat 9 menit untuk siang hari ini. Gimana makan siangnya, udah terrealisasi belum? Atau lagi milih-milih tempat buat makan siang hari-hari ini ya? Tapi kayak kebanyakan makan di rumah deh ya. Kadang ada juga yang work from home. Tapi buat para pelaku UMKM, teman-teman, pokoknya tetap semangat juga ya dengan jualannya. Okay. Terutama buat yang di Kota Palu, teman-teman. Tadi kita udah juga simak informasi-informasi UMKM ataupun juga kuliner, ya bisa nambah referensi kamu, teman-teman. Tapi tahu gak sih, untuk para pelaku UMKM ya di Indonesia, khususnya untuk pesta Piala Dunia 2026 ya, TVRI ya, sebagai pemegang lisensi untuk Piala Dunia 2026 ini, itu memberikan opportunity, asik, kesempatan buat para pelaku UMKM itu menggratiskan lisensi nobar Piala Dunia 2026 bagi UMKM dan juga instansi pemerintah, begitu teman berdua. Kemudian juga ada informasi penyelenggara nobar itu wajib mendaftar melalui laman resmi TVRI itu ya. Jadi nobar juga komersial tetap dikenakan biaya lisensi sesuai dengan kapasitas penonton, begitu ya. Di lembaga penyiaran publik, TVRI juga membebaskan biaya lisensi nonton bareng atau nonton Piala Dunia 2026 bagi UMKM. Jadi meski demikian, penyelenggara tetap diwajibkan melakukan pendaftaran resmi sebelum menggelar kegiatan tersebut ya. Jadi kalau tadi mungkin kamu nanya gimana syaratnya, ya itu dia ya, melakukan pendaftaran terlebih dahulu, teman berdua.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
2: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu, KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007. Itu ada KSB berperan di pra, saat dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, kalau KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan dan asesmen kebutuhan warga.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 Brudu FM teman terbaik kamu. Pukul 1 siang lewat 30 menit ya. Kita masih dengan informasi-informasi olahraga ya kan. Cukup kurang sih kalau Bapak Indonesia itu masih belum bisa nembus juga untuk masuk di Piala Dunia di tahun ini. Tapi so far perjuangan Indonesia udah cukup luar biasa begitu, itu yang perlu kita apresiasi. Mudah-mudahan semakin kesini makin banyak hal-hal yang juga akan memicu semangat Indonesia untuk terus bisa lolos dan masuk dalam perhelatan pesta Piala Dunia di tahun-tahun berikutnya gitu ya teman berdua. Kita baru mencelang Piala Dunia 2026, euforia udah mulai kerasa terutama melalui TVRI kemudian juga RRI dan juga media antara. Nah, tapi kalau berbicara tentang Indonesia, okay, kemarin juga sempat berjuang keras begitu ya di putaran keempat kualifikasi zona Asia begitu kan. Meskipun memberikan perlawanan yang luar biasa, sekali lagi mungkin skuad Garuda akhirnya dipastikan kekal gitu ya menuju putaran final dan diselenggarakan di Amerika Serikat ya, kemudian juga Kanada dan juga Meksiko. Nah, kita berangan-angan lah ya kalau umpamanya Indonesia saat ini ada di salah satu grup ya, yang pastinya meskipun kenyataannya tidak ada gitu, tapi kita terus mensupport bahwa olahraga sepak bola itu menjadi salah satu jenis olahraga yang bisa menyatukan berbagai negara begitu teman berdua ya. Melalui euforia dan juga semangat sportivitas, mungkin ada negara-negara tertentu yang menjadi kesenangan kita karena di sana ada sosok-sosok tertentu begitu ya. Ya udah, gelorakan semangat kan, dan kamu bisa bareng sama RRI juga teman berdua. Kalau kita ngelihat Indonesia berjuang di kekalahan tipis ya, di putaran keempat ya, kita flashback aja dulu sebelum kita ngebahas beberapa negara yang ada di setiap grup gitu ya, A, B, C dan selanjutnya. Indonesia juga berhasil menembus putaran keempat di tergabung di grup B, namun perjalanannya itu berakhir setelah kekalahan 0-1 dari Irak ya, di Stadion King Abdullah Sports City di Jeddah ya, bulan Oktober 2025 lalu. Ya, dan hari ini cuma membuat Indonesia menjadi juru kunci di grup tersebut ya, di grup B ya, dan kehilangan peluang untuk memperebutkan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Terus dilihat lagi di mananya poin-poin tersebut ya, di transisi ke pelatihan ya, mungkin saja juga ini menjadi sorotan banyak penikmat bola, bahkan mungkin juga para pemerhati begitu ya. Ya, jadi ada transisi, drama transisi ke pelatihan itu udah mulai apa ya, memberikan warna gitu ya tentang bagaimana sepak bola Indonesia untuk berjuang ya di tengah masa transisi ini ya, di salah satu titik balik yang disoroti juga adalah pengganti kursi kepelatihan ya, di bulan Januari 2025. Jadi mana PSSI juga itu menghentikan Sintayong dan juga menunjuk legenda Belanda Patrick Kluivert sebagai pengganti, dan di situ pasti udah kita tahu gitu ada adaptasi lah gitu kan. Pergantian pelatih di tengah fase krusial kualifikasi juga mungkin menjadi salah satu hal yang apa bumbu-bumbu ya, membuat stabilitas timnas mungkin ya sedikit kurang gitu teman berdua. Kemudian juga berbicara tentang strategi, beberapa pengamat juga itu menilai pemilihan susunan pemain starting dalam laga itu menentukan seperti saat melawan Arab Saudi ya, kurang maksimal, jadi sehingga skema permainan tidak berjalan sesuai dengan harapan gitu ya, jadi nggak sesuai dengan ekspektasinya. Oke, masih ada lagi mungkin. Tapi Indonesia saat ini lagi mempersiapkan juga menghadapi Piala AFF ya. Oke, dan kabarnya memang Indonesia akan bertemu dengan Vietnam di grup A di piala yang berbeda, Piala AFF U19 2026. Dan kabarnya memang Indonesia akan bertemu dengan Vietnam di situ di penyisihan grup ASEAN U19 Boys Championship. Jadi selain Vietnam di grup A, Indonesia juga akan bertemu dengan Timor Leste dan juga Myanmar. Dan Indonesia mendapati posisi unggulan setelah menjadi juara bertahan di AFF U19 pada edisi 2024.
1: Oke. Okay.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: melihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
2: Gen Z.
1: Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
2: Iya, mental health. Mental health. Apa mental gitu health ya, nih? Gitu.
1: Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
2: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware. Oh, ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurutku. Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
1: Benar-benar. Kenapa?
2: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri sih kak.
1: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
2: Kak, terima kasih nih pertanyaannya, relate sekali. Jadi kan seperti sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya.
1: Jejak
2: digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita welcome lagi. Let's kita balik lagi Twin Bro 2. Saya mau bahas apa tadi? Oke, okay, don't worry kalau Indonesia sampai dengan saat ini masih belum bisa masuk di Piala Dunia. Meskipun seperti itu, sudah membuat sejarah yang luar biasa gitu ya untuk bisa masuk. Tapi intinya kita terus dukung tim Garuda Muda ya, biar terus berjaya di setiap kompetisi, karena seperti saya katakan tadi, mereka lagi disibukkan juga sama pertandingan di Piala AFF, dan kabarnya Indonesia juga akan berhadapan dengan Vietnam begitu ya. Kapan itu? Kita coba cari tahu dulu. Oke. Ini dia. Nanti akan berlangsung di tanggal di hari Kamis ya. Mei 2026, dan sementara Bobby Nasution juga menghadiri pengundian bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden AFF Knif Shamit, PLT Ketua PSSI Sumut Arya Sinalingka juga diturut mendampingi jalannya acara pengundian grup tersebut gitu ya, teman berdua. Jadi Bobby juga mengaku bangga Sumatera Utara dipercaya menjadi tuan rumah di AFF U19 2026 ini, and then menegaskan pemerintah daerah siap mendukung seluruh kebutuhan turnamen berlangsung di Sumatera Utara gitu, teman berdua. Dan PSSI Erick Thohir juga menegaskan keberhasilan penyelenggaraan itu membutuhkan dukungan seluruh pihak terkait begitu ya, dan Pak Erick juga menjadi panggung talenta muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan di level internasional, teman berdua. Tapi ada kabar menarik juga. Sebentar, Piala Dunia 2026 dengan apa yang saat ini terjadi ya di isu-isu global begitu, teman berdua, apakah sedikit berpengaruh juga terhadap beberapa negara yang juga akan berpartisipasi, terutama untuk Iran sendiri. Nah, pernyataan dari Ketua FIFA ke-76 di Vancouver, Kanada kemarin. Ya, siapa lagi kalau bukan Gianni Infantino ya, itu menegaskan juga bahwa Iran tetap akan bermain di Piala Dunia 2026. Jadi dia pun juga mengatakan tentu saja Iran akan berpartisipasi di Piala Dunia FIFA 2026, dan tentu saja Iran akan bermain ya di Amerika Serikat begitu ya. Yang seperti kita ketahui bahwa untuk Piala Dunia juga ini akan menjadi tuan rumah gitu ya, Amerika Serikat. Jadi ada alasannya juga, itu sangat sederhana ya teman-teman sekalian, karena kita harus bersatu, kita harus menyatukan orang-orang itu, dan itu adalah tanggung jawab saya. Wah, luar biasa nih teman-teman. Mudah-mudahan ya dengan adanya perhelatan Piala Dunia 2026 jadi memberikan angin segar begitu, teman berdua. Tapi dari pernyataan ini, kalau yang saya lihat juga, ini merupakan pernyataan langsung dari Infantino. Jadi mengatakan tentu saja Iran akan berpartisipasi di Piala Dunia FIFA 2026 dan akan bermain di Amerika Serikat. Tapi kalau saya lihat juga, Iran saat ini akan berhadapan dengan siapa nantinya? Oke, jeng. Oh iya, dia ada di grup. Mana tuh? Tunggu. Wait. Di grup G. Ya, sebelumnya nanti mereka akan berhadapan dengan Selandia Baru, teman berdua. Oke. Akan berhadapan dengan Selandia Baru. Oke. Seperti apa nantinya, tapi yang jelas memang pernyataan ini mudah-mudahan bisa menjadi angin segar dan bisa membawa kedamaian ya untuk perhelatan Pesta Piala Dunia 2026. Ya, alasannya memang persatuan ya, menekankan bahwa sepak bola harus menjadi alat untuk menyatukan orang-orang di tengah ketegangan geopolitik, dengan menyatakan bahwa menjaga persatuan adalah tanggung jawab sebagai presiden FIFA gitu tadi. Jadi kalau di luar sana kan ada rumor-rumor juga tuh ya. Ya, kita ketahui begitu. Penegasan ini sekaligus menepis sebuah spekulasi yang sempat juga beredar bahwa posisi Iran akan digantikan oleh negara lain begitu ya. Oke, kemarin juga sempat dengar begitu ya, dan yang bisa jadi Indonesia, karena Indonesia mempunyai
perjuangan panjang juga untuk bisa masuk atau lolos di perhelatan Piala Dunia 2026 ya, seperti kamu dengarkan tadi juga Indonesia menjadi salah satu opsi juga kemarin, tapi ternyata enggak gitu. Mungkin ada beberapa hal lain ya, karena memang kalau harus 100% lolos murni begitu, jadi akibat konflik antara Iran dan juga Amerika Serikat di Israel begitu, jadi respon Amerika Serikat juga Presiden Donald Trump merespon pernyataan tersebut juga menyatakan tidak keberatan jika FIFA mengizinkan Iran bermain. Nah, mudah-mudahan seperti ini bisa membawa kedamaian juga. Tapi kalau kita lihat dari jadwalnya sendiri, teman Pro 2, oke, backsound saya habis tiba-tiba. Oke, tanggal 15 Juni 2026 itu melawan Selandia Baru di Sofia Stadium Los Angeles. Ya, kemudian juga karena memang ada di grup G ya mereka ini. Jadi seperti itu. Dan di grup ini sendiri ada siapa aja? Dan kami bisa update juga informasinya barengan sama kita. Tapi kayaknya waktu kita udah hampir mendekati pukul 14 ya, teman berdua. Dan kamu juga bisa memperbarui informasi-informasi dari kita mengenai informasi info bola atau Piala Dunia. Baik, pamit dulu. Terima kasih. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya, dicoret-coret. Padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali anggreknya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win. Ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya, agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Obrolan seru di Produa FM. Kak Eja dan juga Kak Ika, informasi lengkap untuk pemesanan dan juga pembelian I'm Fruity ada di mana dan bisa di mana?
4: Bisa langsung ke Instagram kita atau ke TikTok. Nah, di situ nama Instagram sama TikTok juga sama, I'm Fruity.
3: I'm Fruity. Yeah.
4: Nanti biasanya orang-orang DM terus kita kasih nomor WA.
3: Oke. Okay.
4: Untuk lanjutnya.
3: Oke. Okay. Kalau WhatsApp-nya?
5: Kasih.
4: WhatsApp-nya? Boleh. Oh, nanti kalau teman-teman semuanya pendengar di sini yang mau pesan atau yang mau coba join, kayak Kakak bilang tadi kan, reseller, bisa di nomornya saya di 0822 9291 0161.
3: Oke, itu dia. Dicatat teman-teman. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Kak Adi, bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
4: Iya, Rina. Kakak juga ingat. Sebentar ya. Bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
3: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh, Kak. Tapi Kak Adi,

0: benda kita masih bagus ya, walaupun sudah lama disimpan.
1: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik, padahal kan cuma kain biasa?
0: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa, bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
1: Oh, begitu ya kak. Jadi merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
0: Betul sekali Rina. Merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
1: Siap, Kak. Merdeka!

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi akan hilang. Begitu.
2: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
1: Jadi malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
2: Terumbu karang juga pasti
1: akan
2: terganggu.
1: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi, jangan di sini karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak, tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
8: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
9: Obrolan seru di Produa FM.
10: Kamu teman Produa, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala UPT Pendapatan Wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
11: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
9: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Unit program ini juga masuk lewat dari program Ekowisata itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepatnya ruangnya ada di Jalan Keraja Lemba yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak, baik itu pemerintah, komunitas, orang muda, bahkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri gitu. Dan juga Gampiri Communal Space ini juga hadir sebagai wadah pertukaran informasi lintas komunitas tadi juga, pemerintah juga, kemudian ekspresi kreatif lah. Jadi di sini wadah teman-teman komunitas juga untuk melakukan ekspresi kreatif yang mereka miliki gitu. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu awal mula terbentuknya pada tahun 2023 dengan keresahan yang pada saat itu karena pada saat itu kan tahun 2023 sedang hype-hypenya terkait ekonomi ekstraktif ya Kak, pertambangan. Jadi sehingga banyak orang-orang muda, orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi. Nah, keresahan kami bagaimana Gampiri Interaksi Lestari ini hadir itu
6: memanfaatkan
5: potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM teman terbaik kamu, hampir di pukul 15. Gak kerasa udah sore dan cuacanya juga sudah hampir sedikit redup ya teman pro 2. Yang malahan mau hujan nih atau kayak gimana nih? Yang punya jemuran di luar sana tolong dikondisikan di depan saya kayaknya. Oke, luar biasa juga nih teman pro 2 dari Bunda Paut ya. Yeah. Oke. Okay. Keputusan untuk memperkuat karakter sejak level PAUD begitu ya, dan isu soal perundungan atau bullying, takutnya lewat gitu ya, ini menjadi predator tersembunyi dalam dunia pendidikan kita gitu. Ini ajakan Bunda PAUD Kota Palu, Ibu Diaput Spita ya, bukan sekedar imbauan juga, secara normatif melainkan juga sebuah alarm penting bagi ketahanan karakter anak di Sulawesi Tengah begitu ya. Dan ini memang menjadi salah satu tahapan memutus rantai dari akar PAUD begitu ya. Dan keputusan untuk memulai memperkuat karakter sejak level PAUD adalah langkah yang sangat strategis juga. Kenapa gitu ya? Dan kalau di usia ini seperti kita ketahui juga, arsitektur otak itu anak sedang terbentuk juga, jadi sedang dibentuk-bentuk gitu ya. Jadi jika anak diajarkan bahwa mengejek adalah hal yang biasa gitu ya, kalau kata sekarang tuh dinormalisasi begitu ya, ini akan menjadi norma hingga dewasa, bener gak? Ya, oke. Jadi sebaliknya, jika empati menjadi kurikulum utama gitu ya, anak akan melihat perbedaan sebagai keberagaman, jadi bukan sasaran untuk melakukan intimidasi begitu ya teman berdua ya. Gimana caranya? Kolaborasi ya. Mungkin segitiga emas begitu ya, mungkin jadi salah satu tahapan yang dikatakan oleh dia Puspita secara tepat, menyoroti peran sekolah, kemudian juga keluarga, lingkungan. Ini seringkali orang tua juga menganggap karakter adalah tanggung jawab guru, sementara sekolah itu merasa keterbatasan waktu, ya kan. Sebenarnya kampanye ini tuh mengingatkan kita, yang mengingatkan bahwa sekolah itu mengajarkan teori kasih sayang, namun orang tua di rumah itu harus menjadi contoh juga gitu teman berdua, ya kan. Tanpa sinkronisasi ini, kampanye stop bullying misalkan semacam itu tuh hanya akan menjadi slogan di dinding kelas ya, bahkan di radio pun juga bisa terjadi. Ya kan, misalnya ada narasumber ngebahas soal bullying, tapi tuh aksi bullying di luar sana tuh nggak bisa dibendung, masih saja terjadi, masih ada kasus dan sebagainya, ya kan. Oke, mungkin nanti kita bakalan ngobrolin lebih spesifik ya barengan sama narasumber yang bersangkutan begitu ya, untuk lebih nyatanya gitu ya. Tapi karena sekarang waktu kita sudah di pukul 15, jadi harus pamit dulu karena setelah ini ada informasi-informasi pilihan di Info Pro 2.

Agensi hiburan Ador memberikan tanggapan terkait dengan rumor kembalinya Menji ke aktivitas grup New Jeans setelah unggahan terbaru media sosial resmi. Unggahan tersebut juga menampilkan beberapa foto kue buatan Menji untuk penggemar yang juga menghadiri kafe ulang tahunnya. Ador juga menyatakan pihaknya masih melanjutkan pembahasan internal mengenai aktivitas Menji pada masa mendatang bersama perusahaan. LPP TVRI membebaskan biaya lisensi nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 bagi UMKM. Meski demikian, penyelenggara tetap diwajibkan melakukan pendaftaran resmi sebelum menggelar kegiatan nonton bareng. Pendaftaran lisensi nobar dilakukan melalui laman resmi TVRI secara satu pintu dan terbagi dua jenis lisensi nobar, yaitu non-komersial dan juga komersial. Dan terakhir, tim Indonesia pernah berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia, tepatnya pada edisi ketiga tahun 1938 lalu. Dan saat itu juga Indonesia berpartisipasi dengan nama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang berlaga dalam Piala Dunia. Sementara itu pada tahun 1956, negara ini juga untuk pertama kalinya ikut serta dalam babak kualifikasi dengan menyandang nama Indonesia. Demikian di informasi di Info Pro 2. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Fields Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Pendapatan wilayah satu Palu yang harus diketahui sama anak muda, UPT pendapatan wilayah satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh, ini yang harus anak muda tahu.
2: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar. Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
1: Samsat
2: Palu. Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor. Okay. Nah, kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu, yeah, yang itu yang kita sampaikan. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas. Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada. Karena itu merupakan PAD, satu PAD yang dikelola oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Karena di Samsat Palu itu wilayah kota, kayak begitu.
1: Jadi
2: itu pajak kendaraan, itu kita bayar itu kan tentunya pasti punya alasan. Pertama, itu merupakan kebijakan daerah. Itu untuk peningkatan sarana-prasarana jalan. Transportasi, moda umum, itu semua bisa lewat pajak kendaraan bermotor. Kenapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang terbaru itu untuk Kota Palu itu kita punya option pajak ke Kota Palu dari pajak kendaraan itu kurang lebih 90-an M itu, ya tadi yang saya bilang, selama wajib pajak itu menyelesaikan kewajibannya, tentunya jalan-jalan yang ada di kota ini yang jadi wewenang Kota Palu itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan. Tentunya begitu. Harapan-harapan kita kan itu. Karena saya rasa juga buka TikTok, Instagram, itu kan banyak, Pak, ini banyak lagi jalan yang rusak ini, Pak, tolong Pak, ini aspal Pak. Tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota, mungkin melalui dinas terkait, karena kita dari Samsat Palu sudah, istilahnya kasarnya sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik untuk kota. Itu kurang lebih 90 M. Nah, itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Jadi begitu juga kalau dengan pajak restoran, cuman kalau pajak restoran ini kan
1: beda lagi ya.
2: Kemana ininya kan nanti pemerintah kota yang atur.
1: Pemerintah kota.
2: Jadi makanya ini saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan, mungkin motor, apalagi yang mahasiswa mungkin kemarin-kemarin agak berat, ya kan?
1: Iya.
2: Mungkin dia di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan. Karena ini yang dibayar hanya tanpa jalan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produa FM. Boleh diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika mungkin nih?
1: Oke, okay, saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Tidak kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini
2: yang hari terakhir ya, yang Wisely Forum itu.
1: Iya, Wisely Forum semua negara ada di situ. Dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya. Keren, sebagai keren, alumni keren. Kita punya tujuan yang sama dari program itu.
3: Keren.
1: Dari susarnya seperti itu.
3: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Kita lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
4: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah.
3: Biasa gitu
4: yang biasa aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu. Nah, kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya. Kita fokus pada branding.
3: Branding
4: figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya, kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang orang bilang kalau di tenant dan bisnis kami, orang bilang kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
3: Yang siaran siapa?
4: Oh, atau mereka berdua kan, kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung, kau mau usung apa, kau mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka, apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa, itu apa.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jalan, kita lagi nyampe.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.

0: Eh, cukulnya tanganku menggerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu, eh?
1: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
0: Eh, kenapa begitu, kan?
1: Kamu tahu, begini, eh.
2: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama? Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air. Misalnya, ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chinizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
1: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga, kan?
4: Iya, bener.
1: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya, oh, yeah, Kak? Sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain.
4: Konsepnya gitu mungkin, ya.
5: Konsepnya, oke, okay, baik. Ini menurut saya, Bang, ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan, kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso, ya? Food court, jadi one stop gitu, gak? Mau cari makan berat, kita ada angkringan, angkringan sudah malam, ada ayam, tahu, betul-betul, telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga, Kak. Gitu.
1: Oke, jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
5: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, kulit, itu aja, Kak.
4: Daging sama
5: itu dulu.
4: Kulit.
5: Iya, kulit ayam. Oh, okay.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman terbaik.

Akhirnya kita ketemu lagi teman berdua di sesi berikutnya. Masih barengan sama Vicky, 18 menit dari pukul 16. Dan cuaca di luar sana itu lagi mendung banget ya. Entah di jam berapa ini bakal hujan atau seperti apa, tapi yang pasti tetap enjoy untuk barengan sama berdua. Mau panas hujan, cuaca buruk begitu ya, kita bakal terus teman di kamu. Meskipun saat ini berdua masih belum bisa kamu akses melalui jaringan terestrial, tapi kamu bisa mengakses RRI digital ya, untuk dengerin aku di sini. Dan aku punya bahasan penting juga untuk para pelajar. Ini berkaitan antara logika dan juga kreativitas. Ini kamu pilih yang mana? Tapi sebenarnya ini bisa kita pakai loh untuk bisa ngelawan hoax gitu ya, teman berdua. Gimana caranya? Ya, aku bakalan coba bahas ini sampai nanti di pukul 17. Jadi stay tune terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Iya apa? Aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat. Sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
1: Karena aja udah berapa kali diguncang ya kan. Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuan ya.
4: Iya.
1: Daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
4: Emosinya ya.
1: Mungkin tadi kakak-kakak bisa menjawab nih,

0: apa?
1: Perannya sendiri. Iya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
2: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
1: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu tadi saya bilang dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya dia cari memang. Itu kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa itu sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini. Titik ancamannya ada berapa.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, kita bakal selesaikan sampai nanti di pukul 17. Masih ngomongin soal logika dan juga kreativitas ya, melampaui batas kertas ujian. Ini banyak yang juga mengira gitu ya, kreativitas itu harus jago gambar atau musik. Tapi sebenarnya teman-teman, dalam sebuah perspektif tenaga pendidik ya, kreativitas dalam kemampuan menyelesaikan masalah dengan cara yang baru atau problem solving. Jadi guru-guru kita itu sekarang lebih suka kalau kita tuh menjawab soal dengan argumen yang unik. Oke, pernah sih. Jadi bukan sekedar kayak ngafal teks buku gitu. Ya, kreativitas di sekolah itu artinya kayak berani bereksperimen, kan? Jadi di luar ekspektasi kadang-kala, tapi jawabannya itu benar. Terus jawabannya itu buat ruangan sekolah itu lebih hidup. Yang tadinya teman-teman kamu yang enggan untuk berbicara atau aktif di kelas, jadi kayak tiba-tiba tuh ada yang memotivasiin gitu, ada yang menjadi barometer itu kamu sendiri. Jadi kreativitas di sekolah itu artinya berani bereksperimen, dan menjadi pertanyaan apa sejauh mana eksperimen yang kamu buat ketika pernah ada di sekolah. Saya mau coba ingat dulu ya, apa eksperimen saya dulu. Mungkin di bidang olahraga kali ya. Okay. Jadi takut salah juga menjadi salah satu hal yang diantisipasi atau menjadi penyebab anak-anak itu enggan untuk bisa speak up ya. Karena di dunia pendidikan, kesalahan itu adalah sebuah skensa menuju jawaban yang benar begitu teman berdua. Bahkan mungkin ada sebuah pemahaman apa kalau dulu kita enggak terlalu bisa gitu di depan kelas, tapi ketika kamu saat ini ya bekerja di satu misalkan pekerjaan yang kamu impikan, berarti kamu sudah berhasil mengelola logika kamu dan juga kreativitas kamu ya, kamu mengembangkan hal itu ya. Kreativitas tanpa logika itu, dari yang saya banyak baca juga sedikit kacau gitu. Tapi logika tanpa kreativitas itu juga cukup membosankan. Ya, oke. Okay. Logika tanpa kreativitas itu membosankan ya sih. Karena memang kalau kita berbicara tentang kreativitas di sini kan biasanya itu banyak hal-hal yang baru. Ya, banyak berbicara tentang inovasi, ide-ide, ya kemajuan, ya kan. Kemudian kalau logika ya otomatis yang benar-benar bisa diraih begitu ya. Beda kalau umpamanya kalau kita flashback ke mimpi, ya kan. Ada yang bilang ketika kamu pengen sukses kamu harus bermimpi dulu. Enggak. Mungkin itu sebuah kalimat penyemangat atau menjadi salah satu motivasi kamu. Mungkin ya kita mengkhayalkan, mengimpikan gitu apa yang akan kita capai di suatu waktu begitu teman berdua. Nah, tapi ketika kamu nggak mengasah logika kamu dan juga kreativitas kamu, ya, ini mungkin nggak bakalan bisa mungkin ya teman berdua. Dan seperti yang dikatakan tadi, mungkin satu hal yang cukup membosankan kalau hal-hal tersebut juga tidak diberangi sama kreativitas. Oke, okay, hampir 40 menit ya kita di sore hari ini di pukul 16 dan nanti sampai di pukul 17. Setelah itu aku masih bakal balik lagi dengan bahasan-bahasan seputar Piala Dunia teman berdua.

Kalau ibaratkan kita mengibaratkan peran pendidikan sebagai kompas dan juga bahan bakar teman berdua. Nah, kalau pengen ngelatih keduanya itu antara logika dan juga kreativitas. Di sini peran tenaga pendidik yang justru jadi cukup krusial. Guru bukan lagi sekedar ilmu sumber ilmu ya, tapi sebagai fasilitator. Jadi pendidik yang hebat itu adalah mereka yang memberikan ruang diskusi, ya kan, memberikan ruang diskusi, bukan kayak sekedar ceramah ya atau kayak satu arah gitu ya, mereka teman berdua kayak cukup berpengalaman saya kemarin ya. Ya kayak dijelaskan gitu panjang lebar kita gitu ya, tanpa mengetahui seberapa banyak materi yang diserap oleh siswa gitu, jadi kayak cuma asik sendiri gitu. Jadi peran pendidik sebagai kompas dan juga bahan bakar gitu, jadi mereka itu menantang logika kita melalui metode critical thinking dan juga memicu kreativitas kita lewat proyek kolaboratif. Jadi buat kalian para pelajar, cara gue juga untuk berdiskusi lebih dalam dengan guru masing-masing gitu ya. Oke, okay. Agar mereka itu sebagai mentor yang juga membantu kalian ya sih, kalian merakit peta masa depan. Ya ini banyak juga yang dijelasin oleh teman-teman kita yang biasa itu hadir, dan mereka itu sebagai, bukan sebagai guru sih sebenarnya ya, tapi sebagai mahasiswa penggerak yang juga ada di garda terdepan untuk dunia pendidikan gitu ya teman-teman dua. Jadi benar-benar harus aktif. Jadi pendidik itu juga jangan kayak cuma asing sendiri gitu. Jadi melibatkan siswa agar mereka aktif untuk berkomentar atau memberikan feedback atas materi-materi pelajaran yang dijelaskan gitu teman-teman dua. Ini banyak juga ya terjadi di sekolah-sekolah merdeka begitu. Nah, kemudian logika dengan debat sehat. Nah, kalau kita biasanya itu ikut organisasi gitu ya, atau forum diskusi, for this. Ini paksa diri kalian untuk menyusun sebuah argumen yang masuk akal gitu. Jadi jangan kayak seperti guru tadi yang kayaknya cuma menjelaskan asik sendiri, kemudian juga kalian membuat sebuah tanggapan yang kayak itu asik sendiri, jadi nggak ketemu gitu teman-teman dua. Jadi bisa kelola agar apa yang kamu coba pertanyakan itu bisa sinkron dengan materi yang diajarkan oleh guru juga, ya kan? Logika dengan debat sehat. Ya. Kemudian juga ada yang dibahas juga tentang latih kreativitas dengan what if. Coba tanya, what question? Bagaimana kalau rumus ini itu dipakai di kasus lain begitu ya? Atau bagaimana kalau sejarah dunia berubah? Oke, okay. Terus untuk semuanya itu kita harus hargai juga sih sebenarnya. Ya. Jadi pahami bahwa nilai di rapor itu penting gitu, tapi kemampuan berpikir kritis itu jauh lebih abadi. Saya sih setuju ya soal argumen ini. Itu kan kemampuan berpikir kritis itu jauh lebih abadi kan. Teman-teman mahasiswa kita saya mungkin mereka dikenal sebagai mahasiswa yang juga cukup kritis untuk menilai apapun yang mencuat di luar sana, baik itu dari segi politik, kemudian juga ekonomi, kehidupan sosial, bahkan hingga gejala alam. Nah, mereka tuh coba berimajinasi untuk bisa memberikan sumbangsi melalui ilmu yang mereka dapatkan juga ya, atau terapan-terapan ilmu melalui jurusan masing-masing juga. Oke, teman berdua kayaknya harus usai sampai di sini, udah kayak lagu ya. Tapi setelah ini masih bakalan ngebahas lagi soal bola teman berdua. So, semangat terus menjelang Piala Dunia 2026.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Ayo pasang lagi.
2: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
2: Hore!
1: Bagus ya?
2: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
2: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
2: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
1: Oke, okay. Nah, itu masalah sekarang.
0: Ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 30 menit ke depan masih ada informasi dunia olahraga sepak bola, terutama dari soal Piala Dunia 2026. Ya, kalau kita kembali juga soal informasi yang aku kasih juga, ternyata Indonesia itu pernah berada di Piala Dunia tahun 1938, dan kita menjadi salah satu negara Asia pertama yang juga berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia tersebut, begitu teman Pro 2. Ya, kalau dari ulasan sejarah, ya namanya itu dulu bukan Timnas Indonesia, tapi namanya dulu itu adalah Tim Hindia Belanda, ya kan teman Pro 2. Nah, ini perspektif menarik juga, terutama di tengah euforia persiapan menuju Piala Dunia 2026. Nah, kalau ada yang lagi ngomongin soal ini, sebenarnya kita sedikit bernostalgia ya, tapi pengingat bahwa DNA sepak bola kita itu sudah ada di level global sejak lama, biasa luar ya, luar biasa maksudnya. Jalurnya di mana saja, kalau dari berbagai kutipan yang saya dapatkan juga, jalur tak terduga di The Lucky Break ini menarik untuk disoroti juga bahwa keberangkatan kita ke Prancis tahun 1938 itu terjadi karena faktor keberuntungan juga, ya kan, sejarah nih. Dimunturnya Jepang juga menjadi berkah terselubung. Poin diskusi nih, bagaimana FIFA kali itu memandang sepak bola Asia, ya, transisi dari pengunduran diri Jepang hingga keputusan Hindia Belanda untuk berangkat menunjukkan bahwa sejak dulu itu Indonesia selalu siap untuk mengambil peluang di panggung internasional, bahkan mau lulus saja di kompetisi menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 kita masih terus berjuang juga meskipun gagal untuk lolos, begitu ya teman berdua. Oke, okay. Dan ini juga menjadi salah satu simbol persatuan ya di masa kolonial dulu. Ya, seringkali orang lupa bahwa skuad 1938 itu adalah representasi awal dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di kehadiran pemain dari etnis pribumi Tionghoa dan Indo Eropa, itu adalah satu seragam gitu ya, bahwa ini adalah bukti bahwa sepak bola adalah pemersatu bangsa yang paling efektif gitu ya. Jadi bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan begitu ya, ini adalah fondasi emosional yang masih relevan bagi timnas hari ini yang terdiri dari berbagai latar belakang teman berdua. Oke, okay, next kita akan balik lagi. So, stay tune terus bareng berdua.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win. Ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya, agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.

Oke, 105.2 FM, teman terbaik kamu. Saya hampir mengakhiri ya kebersamaan kita, bukan yang lain. Ya, lanjut lagi. Ternyata peran beberapa negara seperti Tiongkok dan juga negara Eropa di pada masa itu juga sangat penting, terutama keberadaan sang kapten juga teman berdua, ya kan? Ada kapten kita Ahmad Nawir. Ini sang kapten intelektual juga. Tahu enggak sih? Nyantrik gitu ya, dia pakai kacamata pas lagi main bola. Emang itu gayanya gitu, teman berdua. Layak mendapatkan panggung khusus juga. Jarang sekali ditemukan kapten tim nasional yang juga seorang dokter dan juga bermain menggunakan kacamata. Jadi Nawir ini mematahkan ya namanya stereotip atlet pada masanya, dan ya membuktikan bahwa kecerdasan intelektual dan juga ketangkasan fisik itu bisa berjalan beriringan. Kayak gaya yang ikonik dengan kacamata di lapangan itu kayak ngelawan pas lagi ngelawan Hungaria, itu adalah citra yang sangat fintech namun penuh dengan yang namanya wibawa begitu, teman berdua. Oke. Nah, saya tadi punya sedikit informasi ya soal Ahmad Nawir gitu. Oke. Okay. Tapi selain itu relevansi tahun 1938 ini terhadap mimpi di tahun 2026, meski kita 06 ya dari Hungaria yang kemudian menjadi finalis tahun itu, status sebagai wakil Asia pertama tidak akan pernah terhapus begitu ya teman berdua. Ya, jika di tahun 1938 kita hadir karena undangan dan pengunduran diri lawan, maka misi menuju 2026 adalah tantangan membuktikan bahwa Indonesia bisa kembali ke panggung dunia melalui jalur kualifikasi yang kompetitif. Jadi sejarah tahun 1938 ini bukan sekedar cerita masa lalu gitu ya, yang kemudian mencuat lagi menjelang perhelatan pesta Piala Dunia atau pesta bola 2026, melainkan sebuah

0: estafet semangat yang harus dituntaskan juga oleh generasi Paes, Romeni dan juga kawan-kawan begitu ya, teman berdua. Oke, hampir 30 menit kebersamaan kita, jadi hampir selesai juga, dan nanti akan barengan sama teman-teman saya yang lain. Jangan lupa ada program spesial bola kita lagi yang bisa kamu simak di jam-jam berikut ya. Tapi sebelumnya kita akan kembali dulu bergabung bersama program 1 RRI Palu untuk mengikuti siaran religi dan juga menantikan kemenangan azan maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya. Bye-bye. Dadah.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lady. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Nah, kayak gimana dulu waktu pertama kali, apakah ada apa proses yang gagal sebelum memang jadi, atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
3: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan, saya punya masakan untuk rumah sendiri. Semua suami, anak-anak suka. Jadi gitu. Pertama belum ada gagalnya. Cuma ya,
2: oh, berarti ada gagal juga.
3: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
2: Oh, masih di Sigi dulu. Ya, jualan di Sigi, ya, ada tempatnya memang gitu.
3: Tidak, di Gerobak.
2: Oh, di Gerobak. Oke. Okay.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Oke, kita kembali bergabung sama program 1 RRI Palu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
3: Momen di Piala Dunia yang paling diingat itu 2012, 2018, yang paling tetap melekat diingatan itu apa? Kalau dari Dimas dan Jumia.
4: Kalau dari saya sih yang 2022 kemarin ya, yang semifinal pas Belanda lawan lawan Argentina.
3: Okay,
4: itu kan skornya
3: 8 besar.
4: Oh, 8 besar ya. Pas 8 besar yang dua sama kan karena banjir kartu kuning, terus
3: permainannya cukup keras waktu
4: itu
3: ya.
4: Iya. Terus golnya keren-keren, ada gol free kick yang sampai hari ini belum pernah saya lihat lagi gol free kick kayak begitu.
3: Iya. Body over ya.
4: Iya. Gol yang ini, we goals.
3: Goals. Kalau Dimas,

0: Indonesia. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama Pro 1 di sore hari ini. Kami informasikan untuk kumandang azan maghrib di hari ini pada pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk itu kami akan hadir dengan irama-irama bernuansa Islami.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti untuk pengajian kalam suci Al-Quran di sore hari ini sembari menantikan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya. Untuk surah Al-Isra akan dibacakan oleh Haji Muhammad Ridha Lasimpara, SPDI.

Terkhusus untuk pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang, menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di salat maghrib kali ini. Mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati yang bertugas dari Programa 1, Programa 2, serta Programa 4, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amalan ibadah yang kita kerjakan wajib dan juga sunnah semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

ya Allah. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan.

di dalam Raudatul Jannah dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Sepakat.
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Obrolan seru di Produ FM.
3: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
4: Kalau tips itu aja sih yang paling mendasar sih. Jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah, itu sih yang paling mendasar itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di Jaga Malam bareng Melia di sini ya. Teman Pro 2, malam ini tentunya aku enggak sendirian ya. Teman Pro 2, aku sudah bersama dengan dua orang yang cantik dan juga yang ganteng tentunya ya. Oke deh, kita langsung saja ya teman Pro 2, karena kita dikejar waktu ya. Kita mau ke Jakarta habis dari sini. Jadi kita langsung saja sapa Kak Rifki dan juga Tia. Hai. Oke. Boleh hai lagi. Suaranya kayak agak kurang semangat nih. Oke. Oke deh. Rifki dan juga Tia, apa kabar malam hari ini?
1: Tentunya sangat baik, Kak.
0: Alhamdulillah.
2: Oke, baik sekali, Kak, untuk malam ini dengan diundangnya teman Pro 2.
0: Jadi baik sekali ya.
2: Iya.
0: Iya, ini soalnya yang kalau Tia sudah kedua kalinya ya. Oke, boleh deh aku kasih kesempatan teman-teman untuk perkenalkan ke teman Pro 2 yang sedang mendengarkan ini ya.
1: Oke. Mau mulai dari Rifki.
0: Oh iya, BTW kita lagi live YouTube ya sekarang.
2: Oke, Kak.
0: Yes. Oke.
2: Baik, perkenalkan saya Rifki Syabil, first runner up Putra Budaya Sulawesi Tengah 2025, sekaligus siswa SMK Negeri 1 Palu.
0: Oh, SMK 22 ya berarti ya ini?
2: Iya, Kak.
0: Oke, salam kenal ya Rifki.
2: Iya, Kak.
0: Oke, next.
1: Halo, Kak. Kita berjumpa lagi.
0: Halo.
1: Perkenalkan, saya Nultistia Mulia Dewi yang disapa akrab Tia.
0: Mm-hmm.
1: Saya berasal dari SMK ya di Kapalu dan sebagai first runner up Putri Budaya Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay. Jadi ini adalah putra-putri budaya ya.
2: Iya, Kak.
0: 2025. Dan tadi kalau ini kan sama-sama dari SMK ya.
1: Iya.
0: Tia udah lulus. Selamat ya.
1: Oh, belum, Kak.
0: Oh, belum ya? Kalau ini kelas berapa?
2: Masih kelas 10, Kak.
0: Oh, ini Tia ya, kelas 11 ya. Ya. Oh iya sih, yang lulus itu temannya Tia. Oke, kelas 10 dan kelas 11 ya. Oke deh, kita mungkin flashback dulu ya, karena ini sudah berganti tahun. Jadi kita mau tanyain dulu gimana rasanya ketika akhirnya resmi menyandang gelar runner up 1 Putra dan Putri Budaya Sulawesi Tengah.
2: Oke.
0: Mau kiri dulu apa kanan?
2: Saya dulu, Kak. Baik, Kak, setahun yang lalu saya dipercayakan sebagai runner up Putra Budaya Sulawesi Tengah 2025. Itu semua saya tidak sangka bisa menyandang gelar sebagai Putra Budaya Sulawesi Tengah. Dengan adanya dukungan dari kedua orang tua saya, teman-teman saya, keluarga saya, dan saya bisa berdiri seperti ini, Kak.
0: Oke, keren ya. Keren-keren. Itu sebelumnya emang kamu suka tampil dan aktif dalam kegiatan kebudayaan, Kak, atau
2: kalau,
0: gimana nih?
2: Kalau untuk itu, Kak, saya ini first time. Iya, Kak, first time untuk masuk ini. Tapi sebelumnya sudah ikut organisasi-organisasi yang berada di SMP maupun SD, Kak.
0: Oh, oke. Okay. First time langsung masuk ya.
2: Iya, alhamdulillah, Kak.
0: Keren. Kalau Tia?
1: Oke, kalau Tia, untuk kembali lagi ke tahun yang lalu, justru sangat bangga telah dinobatkan sebagai first runner up Putri Budaya Sulawesi Tengah. Tentunya di malam itu saya sangat bangga, senang sekali, terharu, mau menangis, dan juga saya mengingat betapa perjuangan untuk mendapatkan SAS ini, dan juga sebuah dukungan dari orang tua, doa yang selalu diberikan kepada Tia, begitu juga dari teman-teman, sahabat, dan guru-guru, Kakak.
0: Yes, tentunya bangga ya, menang melawan berapa orang itu?
2: Ada sekitar 23 kabupaten dengan kota yang ada di Sulawesi Tengah.
0: Oh, kamu aslinya dari mana nih?
2: Kebetulan kemarin ditempatkan di Kabupaten Tojo Una-Una untuk mewakili Kabupaten Tojo Una-Una ke tingkat provinsi, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Tia?
1: Tia sebagai perwakilan Kota Palu 1, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Tojo Una-Una dan
2: Kota Palu satu.
0: Tapi tinggalnya di sini kan, aslinya
2: iya,
0: sini.
2: Kak, tinggal di sini.
0: Juga bertugasnya kemarin di Tojo Una-Una
2: iya,
0: kali ya.
2: Kak.
0: Oh, oke. Okay. Pertanyaan selanjutnya nih, mungkin banyak banget nih orang lihat gelar budaya itu kan keren banget ya. Tapi menurut teman-teman sendiri, tanggung jawab terbesar di balik gelar tersebut gimana tuh?
2: Mulai dari Katia.
0: Tia lagi.
2: Iya.
1: sebagai Putri Budaya Sulawesi Tengah, tentunya kita sangat berat untuk menjalankan tugas, tetapi ada asiknya juga karena kita mendapat ilmu baru, Kak. Tentunya kita ditugaskan sebagai Putri Budaya Sulawesi Tengah itu mengedukasi setiap anak-anak agar tidak luput dengan namanya budaya. Mm-hmm. Jadi kan kadang kan sekarang-sekarang ini terpengaruh dengan budaya luar. Seperti itu. Jadi kita mengedukasi mereka agar tidak lupa dengan budaya sendiri.
0: Lewat sekolah-sekolah ya?
1: Iya.
0: Nah, selama sosialisasi namanya ya, selama sosialisasi kemarin, momen apa sih yang paling membekas buat kamu, Tia?
1: Ketika anak-anak yang kayak satu nih Kak, Tia mau cerita di Parigi kemarin ya. Mm-mm. Sempat kemarin turun kita berdua.
0: Oh nah. Iya, aku lihat di Instagramnya Rizky kayaknya. Gimana tuh?
1: Terus ada satu orang yang menceritakan tentang budayanya. Tentunya itu dia bawa Danau Lindu. Iya, jadi dia menceritakan festival di Danau Lindu. Berarti anak ini wawasannya juga luas.
2: Ya.
0: Oke, semoga dia juga tertarik ya. Supaya jadi amin. Seperti teman-teman yang depan ini.
2: Amin,
0: ya. Nah, kalau kamu sendiri apa yang paling membekas selain... Harus beda ya.
2: Okay.
0: Biar banyak cerita.
2: Betul sekali tadi dibilang oleh Katia, kita turun untuk mengedukasi sebagaimana generasi muda bisa tahu apa itu budaya. Dengan saya tentunya tidak mudah dari kita ditanggungi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Di situ kita banyak ketemu orang-orang hebat yang tahu akan budaya Sulawesi Tengah maupun Indonesia Kak.
0: Oke. Keren ya teman Produa. Nah, kalau boleh menggambarkan satu tahun perjalanan ini dalam 3 kata dari Tia.
1: Keren sih.
0: Oke, singkat, padat, keren. 3 kata ya.
1: Oh, 3 kata.
0: Keren. Yang pertama keren, yang satunya duanya.
1: Keren, seru, bangga.
0: Oke, nanti kita tanyain ya kenapa. Kalau kamu?
2: Kalau saya sih Kak, yang pertama itu semangat.
0: Terpancar sih dari wajahnya ya. Berbinar-binar.
2: Yang kedua itu proses. Yang ketiga itu sama kayak Kak Tia, bangga.
0: Bangga tentunya,
2: terhadap diri sendiri Kak.
0: Tentunya bangga ya, bangga itu tidak pernah luput dari mulut mereka ya teman Produa, karena sebangga itu ya. Dan kemarin pas ikut, ada gak sih ngerasa kayak insecure-insecure gitu sebelum ikut ajang budaya ini? Itu proses pemilihannya itu berapa lama tuh Tia?
1: Karantinanya selama 5 hari, terus grand final 1 hari.
0: Nah itu kalian pernah ngerasa dalam jangka 5 hari itu?
2: Pastinya dong Kak, pasti pernah merasa kayak insecure dengan diri sendiri, dengan melawan 23 peserta dari kabupaten kota. Tentunya persaingan itu sangat ketat, yang dimana kita harus sebagaimana setiap harinya kita harus performanya kita yang baik untuk ketertarikan dari panitia.
0: Di karantina itu ngapain aja tuh?
2: Di karantina itu Kak, kita dikasih materi-materi mengenai budaya, mengenai beauty, mengenai catwalk gitu Kak.
0: Oke, dan public speaking juga gak lupa
2: iya,
0: ya tentunya.
2: Betul sekali,
0: ya. Keren ya public speaking mereka, lebih bagus nih daripada saya. Oke deh teman Produa, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Stop.
4: Hancur mobil saya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
5: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
4: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
5: Saya

0: Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam ya teman Pro 2, masih bareng Rifki dan juga Tia. Oke, okay. Dan teman Pro 2, kita sudah di segmen kedua. Kita bakal ngebahas nih, setahun menjabat selamanya menginspirasi. Semoga ya, selalu ya. Amin. Dan sekarang nih, kita mau tanya-tanya lagi nih, setelah setahun menjabat, ini kapan sih berakhirnya nih teman-teman?
1: Kebetulan tanggal 17 sampai tanggal 22 ini sudah karantina Kak untuk finalis yang baru. Dan tanggal 23 kita akan melepas jabatan.
0: Iya Kak. Sedihnya pasti ya.
1: Sangat begitu cepat waktu ini.
0: Iya, begitu cepat ya. Sudah mau diganti lagi nih setahun. Dan setelah setahun menjabat itu, apa kira-kira nih perubahan terbesar dalam diri teman-teman? Kayak lebih percaya diri mungkin, atau cara berpikirnya jadi jauh lebih dewasa?
1: Kayak dari Tia ya?
0: Home pimpal, enggak dong. Yes.
1: Kalau dari Tia ya Kak, tentunya Tia sangat banyak menambah wawasan. Mm-hmm. Tentunya kalau diajak keluar-keluar, kayak keluar kemarin ke Parigi, Poso, jadi di situ dia nambah wawasan tentang budaya itu sangat luas.
0: Yes, betul.
1: Tidak hanya satu. Sulawesi Tengah ini kan dikenal sebagai negeri 1000 megalit. Nah, begitu juga dengan 1000 budaya.
0: Masya Allah, keren. Kemarin dia habis dari Parigi terus
1: Poso.
0: Poso. Selain itu?
1: Selain itu ke Donggala.
0: Iya. Oh, di Donggala. Kalau Rifki?
2: Kalau dari saya Kak, sama dengan Katia.

0: Kita sama-sama berjalan.
1: Iya sih.
0: Kalau untuk ke Poso kemarin saya belum sempat ke sana, mm-hmm. soalnya ada kegiatan lain gitu okay. kan.
1: Tuh jauh Una itu di mana coba? Di Poso ya?
0: Enggak, Kak.
2: Lewat Poso, Kak.
0: Lewati Poso, Kak.
1: Tolong operator saya. Saya tidak tahu ya. Bisa dikenalkan sedikit kali ya. Toja Una itu ada apa aja di sana?
0: Oke, okay, Kak. Untuk di pemilihan provinsi kemarin, mm-hmm. saya mengangkat salah satu suku yang berada di Kabupaten Toja Una, yaitu suku Bajo, yang dimana suku Bajo tersebut mereka tinggal di atas lautan dan mata pencarian mereka di lautan.
1: Oh, iya. Keren. Tapi sayangnya belum sempat ke sana ya kamu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, belum sempat Kak. Insyaallah tahun ini.
1: Amin. Tahun ini ya.
0: Iya, Kak.
1: Harus dong. Kalau Tia kemarin apa?
2: Kota Palu 1, Kak. Jadi Tia mengangkat
1: Kylie.
2: Iya.
1: Oh, iya sih. Oke. Kita lanjut ya. Selama menjalankan tugas sebagai putra-putri budaya itu sendiri, tantangan yang paling berat itu kira-kira apa?
2: Tantangan yang berat untuk Tia sebenarnya tidak ada, karena Tia sangat enjoy. Menikmati yes. banget perjalanan ini.
1: Okay. Kalau Rifki?
0: Kalau untuk saya Kak, itu tantangan terberat itu kan kita statusnya sebagai sekarang sebagai pelajar, mm-hmm. yang dimana kita harus manajemenkan waktu antara ikatan putra-putri budaya mm-hmm. maupun kegiatan sekolah mm-hmm. saya Kak.
1: Oke, okay. Kalau Tia kemarin udah jelasin ya di Suara Ceria, dia sepul sendiri, jadi teman Prodo bisa nonton ya tentang Tia di sana. Kalau Rifki, cara membagi waktunya itu gimana?
0: Kalau untuk cara membagi waktunya itu Kak, saya cari dulu yang mana yang lebih penting. Ketika saya di sekolah yang lebih penting, maka saya untuk minta izin kembali kepada founder saya Kak.
1: Jadi kebanyakan izin ya.
0: Iya Kak, kebanyakan izin. Kak.
1: Tapi
0: pelajar.
1: Aman kan?
0: Aman Kak.
1: Yes, tolong gurunya diamankan. Nah, terus lanjut nih, menurut teman-teman nih, budaya Sulawesi Tengah itu punya daya tarik apa aja sih yang harus dikenal sama orang luas?
2: Kayaknya dari Rifki dulu nih.
1: Oke, tunjuk-tunjukkan ya.
0: Kalau untuk budaya Sulawesi Tengah Kak, kan Sulawesi Tengah dijuluki sekarang itu sebagai negeri 1000 megalit, mm-hmm. yang dimana beragam budaya yang berada di Sulawesi Tengah. Ada macam-macam budaya dari 13 kabupaten kota yang berada di Sulawesi Tengah. Itu Kak.
1: Oke, okay. Kalau Tia mau nambahin?
2: Kalau dari Tia ya Kak, selain budayanya yang unik, ada juga pariwisata ya, yang betul. Menonjol banget. Tentunya di setiap kabupaten dan kota itu memiliki keunikannya masing-masing.
1: Ya, betul. Kayak tadi aku baru tahu tuh suku apa? Bajo ya?
0: Iya Kak, suku Bajo.
1: Itu keren sih. Keren sih kalau kamu pergi langsung ya.
0: Iya Kak, insya Allah.
1: Oke okay deh, kita next lagi. Mungkin pesan yang paling sering teman-teman sampaikan ke anak muda saat selama menjabat kemarin. Tia.
2: Pesan-pesan untuk anak muda.
1: Yang kayak paling relate deh dengan kehidupan anak Gen Z sekarang.
2: Oke, tentunya selalu menginspirasi untuk mereka yang masih kurang percaya diri, karena dari kita percaya diri itu penting, itu untuk mengembangkan diri sendiri.
1: Oke, kalau kamu Rifki?
0: Oke Kak, untuk pesan anak muda yang berada di seluruh Sulawesi Tengah maupun Indonesia, budaya bukan sekedar masa lalu, tapi jati diri untuk menuntun masa depan kita Kak.
1: Oke, keren ya. Padahal ini belum closing ya, tapi udah keren. Pembawaannya mereka tenang banget nih teman Pro 2. Sampai kayak aku pengen dengerin mereka aja nih bercerita ya. Dan okay deh, kalau mungkin bisa ngulang satu momen selama setahun kemarin, teman-teman ingin mengulang momen apa tuh?
2: Momen dimana selesai penobatan Kak.
1: Kenapa iya. tuh?
2: Karena kita di situ ngumpul bareng, iya, cerita
0: Di masa-masa karantina.
2: Iya, ketemu sama dari 13
0: kota ya, yang kabupaten kota. Sulawesi Tengah.
1: Oh, jadi teman-teman yang dari kabupaten itu disatukan semua
0: iya,
1: ya?
0: Kak. Iya.
1: Oh, oke. Okay. Keren sih. Emang sih rata-rata paling sukanya di bagian karantinanya
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul Kak.
1: Karena have fun kita apa bukan kita ya, mereka pasti asik-asikan bareng ya teman betul, Pro2. Betul. Oke deh, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Tolong sediakan kata-kata hari ini ya.
0: Oke, Kak.
1: Oke teman Pro2, jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih dijaga malam, masih bareng teman-teman yang sangat inspiratif tentunya, membawa semangat budaya ya. Masih bareng Rifki dan juga Tia. Boleh hai lagi?
1: Halo.
0: Setiap segmen harus hai ya. Oke, di segmen terakhir ini kita mungkin bakal ngobrol nih soal harapan dan pesan untuk masa depan generasi muda ya. Dan mungkin setelah menjabat selesai nanti, apa yang hal yang kalian ingin terus lakukan?
2: Dari Tia ya?
0: Dari aku. Oke.
2: Pesan, tentunya pesan yang sangat penting Tia ingin sampaikan kepada penerus First Runner Up nantinya, Kak. Mm-hmm. Teruslah membawa budaya, karena itu merupakan identitas kita. Seperti yang kita katakan bahwa kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
0: Kapan lagi, oke. Keren. Terus lanjut.
1: Untuk pesan dari saya, Kak, siapapun nanti yang terpilih menjadi Runner Up 1 Putra Budaya Sulawesi Tengah 2026, mengudaralah seperti kita berdua yang berada di sini. Jangan sampai kendor, apapun yang terjadi, tetap komunikasikan dengan kita, Kak.
0: Oke. Nanti selanjutnya nanti putra-putri budaya bisa datang ke sini lagi ya.
1: Iya,
0: dan setelah menjabat, setelah lepas jabatan ya, apa yang akan kalian lakukan? Kembali menjadi siswa biasa, Kak.
2: Tentunya kalau untuk Tia masih fokus pada kegiatan, tentunya dia tidak aktif sama satu hal, tapi aktif di dalam sekolah maupun di luar sekolah, tentunya bisa membagi waktu.
0: Oke, tentunya bisa bagi waktu ya, bisa nonton di sore ceria ya teman berdua. Kalau kamu ada plan kedepannya, Kak?
1: Kalau untuk saya sih, Kak, masih mau fokus ke SMK, Kak, karena yang dimana saya untuk mau fokus mau turun PKL pada tahun depan, yang dimana harus mempersiapkan seluruh pembelajaran.
0: Oh, dia di SMK kamu jurusan apa?
1: Jurusan busana, Kak.
0: Oh, busana.
1: Iya,
0: yang ini perkabelan, yang ini busana. Oh, keren. Cocok ya, agak relate lah ya sama kebudayaan ini ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, keren ya teman-teman Pro 2. Dan nah, sedikit nih, menurut teman-teman yang di depan saya ini, tantangan terbesar generasi muda saat ini apa?
1: Baik. Kalau untuk saya, Kak, tantangan generasi muda untuk saat ini yaitu budaya, yang dimana generasi muda masih sibuk dengan gadget. Gadget itu sangat mempengaruhi sekali sebagaimana generasi muda melupakan apa saja budaya yang berada di tempat tinggal mereka, Kak.
0: Betul. Teknologi emang seberpengaruh itu ya.
1: Betul.
0: Jadi mungkin ini jadi PR juga buat teman putra-putri budaya selanjutnya ya. Oke, Tia mungkin mau menambahkan?
2: Untuk Tia ingin menambahkan, memang sih kayak yang dikatakan Rifki itu betul. Karena budaya sering terlupakan juga. Jadi mungkin kita bisa memanfaatkan digital ini melalui dari kayak kita membuat handbook begitu, supaya mereka bisa membaca-membaca tentang budaya, supaya lebih mereka kenal dan juga mungkin lebih tertarik begitu.
0: Betul,
2: kan
0: betul,
2: karena
0: betul,
2: kan
0: betul.
2: Sekarang mereka lebih asik megang gadget kan. Jadi mungkin dari gadget itu mereka lihat, "Oh, tertarik gue."
0: Iya. Kalau teman-teman ini aktif gak sih mempromosikan kebudayaan juga di sosial media?
1: Iya, Kak, aktif.
2: Tentunya,
1: Kak.
0: Oh, oke. Nanti follow saya ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, mungkin satu pesan lagi nih buat anak muda. Adakah lagi yang mau ingin disampaikan? Tadi kan pesan untuk teman-teman selanjutnya ya.
1: Okay.
0: Boleh dari
2: Rifki.
1: Kepada seluruh anak muda yang berada di Sulawesi Tengah, budaya adalah akar identitas kita, dan generasi muda adalah pemegang estafetnya.
0: Oke.
2: Jadi kalau untuk Tia, pesanan untuk anak muda, ingat, kamu adalah agen perubahan.
1: Ya,
0: asik. Oke, mungkin satu sama lain ingin memberikan pesan nih apa? Soalnya kan udah mau lepas jabatan ya, pastinya ada pesan-pesan dari Rifki ke Tia. Oke, kita memberikan waktu ya. gimana perasaan mereka selama menjabat? Katanya soalnya tadi katanya apa mereka berdua ini kayak Tom and Jerry gitu ya teman perempuan. Tapi kayaknya akur nih. Gimana tuh?
2: Pesan Tia untuk Rifki sebagai partner first runner up tentunya, aduh sedih dong.
0: Aduh tisu. Aduh tisunya kebetulan lagi habis nih.
2: Tentunya terima kasih sudah menjadi partner yang baik, partner ya Tom Jerry juga. Terkadang yang kita ributkan hanyalah waktu ya, dan betul. Waktu.
0: Betul sih. Waktu itu emang susah diatur ya.
2: Iya, terima kasih banyak atas semuanya dan semoga kita diberikan kelancaran dan juga kesuksesan ke depan.
0: Amin, amin. Nah, kalau Rifki ketia nih.
1: Oke, Kak. Kalau dari saya tentunya terima kasih banyak kepada Kak Tia. Setahun menjabat bukanlah mudah, memegang SAS sebagai first runner up Putra Budaya Sulawesi Tengah 2025. Tentunya yang dimana kita berdua banyak cobaan yang kita dapatkan ya Kak, untuk menjadi
2: pasangan
1: iya, seperti betul, ini Kak. Iya Kak, itu aja.
0: Iya, apa? Bencananya jangan dibahas di sini ya. Di sini yang senang-senang aja ya. Oke deh, terima kasih ya buat Rifki dan juga Tia Kak. Sudah mampir di Pro 2 Palu malam ini. Untungnya besok nggak sekolah ya. Oke deh teman Pro 2, malam ini kita belajar bahwa inspirasi itu nggak selalu datang dari hal yang besar ya. Kadang-kadang emang inspirasi itu hadir dari anak muda yang memilih terus bergerak, menjaga budaya dan memberikan dampak positif untuk sekitarnya. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, kita ramaikan box ini. Oke teman Pro 2, Melia pamit,
2: Tia pamit,
1: Rifki pamit.
0: Dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. See you, bye bye.
2: Terima kasih. Bye-bye.

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Tama nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Sobat MLC Music Live Chat, dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin.
1: Halo.
0: Boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke.
1: Jadi memang yang udah rilis mungkin kan ini 2 sebenarnya. Udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Wih ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya. Ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Kayak udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ini berarti ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya, ya. Mungkin lagi bisnis tapi udah enggak sejalan lagi nih. Bisa masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Ya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Ya, gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah nggak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, ya. Bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah gak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, bukan rezeki ya, buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuma hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang. apa ya maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merah. Tapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya kayak joget sih lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita
0: okay.
1: Kalau sama cinta gitu true love mungkin lama kalau untuk bisnis
0: ya udahlah.
1: Kayak uang aja mengalir gitu datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini kita cari lagi yang lain.
1: benar gitu.
0: Aduh, gokil. Tapi ada nggak nih maksudnya biasanya kan ya oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepat
0: dan
1: mutung tak dudur gitu. Jadi memang oh joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu, butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulan sih.
0: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih.
1: Mencari energi, bener sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu, kayak ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan, galau tapi kita harus jogetin. Itu coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah, kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia, Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gak ada galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Ya, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah. Ya.
0: Punya karakteristik sendiri ya. Yang mungkin ya nggak semua orang bisa ngikutin juga ya, gitu kan. Ya. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin apa? Mesin jet. Waduh, gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow, ada.
0: Oh, ada di, ya, di album ini akan ada juga. Ada,
1: itu lagu kelima yang lagu cinta cuma satu. Oh, wow.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang. Ya,
1: itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang ya.
1: Benang merah masih sama lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih saya karena teman musik saya ini ya mungkin orang film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. Bener-bener berarti kalau gitu secara apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya kalau bikin lagu atau bikin musik
1: ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live saya ajaknya dancer, bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget. Bener. Emang menikmati panggung ya Bang.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak Bang, ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan, mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan. Jadi kayaknya enggak gitu, apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, yeah, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Eh, tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Ayy, sedap. Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada enggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Mm-mm. Kenapa apa yang susahnya kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget, itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Joget.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek, Zara Larsson.
0: Zara Larsson.
1: Oh, ya.
0: Wih, seru seru. Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta, gitu kan. Ini bahkan ada yang udah nggak sejalan sama partner bisnis lagi, gitu kan. Wah, Zara Larsson sih nggak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga ya, berarti ketiga atau keempat? Ketiga ya, benar ya, ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music atau okay. Nama pribadi saya Malvin huruf besar M A L V Venus
0: IM. Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yuta Tambrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yuta Tambrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, mau music video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin. Namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau
1: gitu? Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan, kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-updatenya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi,
1: jangan lupa request.
0: Nah itu dia. Sekarang galau sedih galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya. Nanti akan kesini lagi katanya. Promo sini. Jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gua Edi Tama pamit dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan teman Pro 2. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi di Balkes. Dan kali ini kita akan ngobrol seputar event terbesar di sepak bola, yaitu Piala Dunia. Yang kita tahu bahwa event ini akan digelar bulan Juni, tepatnya pada tanggal 11 Juni 2026 nanti. Dan perlu diketahui juga bahwa RRI menjadi radio ofisial siaran Piala Dunia 2026. Bersama saya Juan pada hari ini, dan kedua narasumber saya ada Bang Mustar sama Mas Yuda. Dan kali ini kita akan membahas terkait loyalitas atau fanatisme di Piala Dunia. Nah, sebelumnya ini saya ke Mas Mustar dulu deh. Dari komunitas mana nih Mas?
1: Dari United Indonesia Palungataku, komunitas fans club bola Manchester United. Waduh. Yang berbasis di Palu,
0: Red Devils. Ya. Kalau dari Mas Yuda?
2: Kalau saya dari komunitas Inter Club Indonesia Regional Palu, basis klub Inter Milan yang ada di Kota Palu.
0: Oke. Sebelumnya nih Mas, saya mau tanya dari kapan suka bola Mas? Dari Mas Mustarda.
1: Kalau saya, kalau untuk suka bolanya itu dari tahun 1999, yang pada waktu itu kebetulan MU itu treble ya.
0: Treble
1: pertamanya MU ya. Ya, treble-nya MU.
0: Zamannya
1: pelatihnya Sir Alex.
0: Sir Alex sama ini ya. Apa? Pemain-pemainnya kan pemain muda itu.
1: Ya, ada
0: David Beckham, si Scholes,
1: Ole.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, zaman itu saya mulai suka bola dan suka MU pada waktu itu.
0: Saya biasanya kalau yang saya tahu itu kalau orang yang suka apa MU ini paling banyak di momen Piala Champion. Pas final ini ya.
1: Iya,
0: final
1: lawan Bayern Munchen.
0: Ya, Ole Gunnar.
1: Iya, Ole Gunnar. Ya.
0: Gol itu golnya bagus tuh. Menit terakhir itu.
1: Fergie time itu.
0: Fergie time.
1: Istilah Fergie time dari situ lainnya.
0: Oke. Okay. Kalau dari Mas Yuda, kapan ini suka bola Mas?
2: Kalau saya suka bola, sebenarnya suka bola dari kecil. Karena di lingkungan anak-anak bola. Kemudian kalau untuk tim sendiri, suka Inter Milan itu dari pas masuk eranya Ronaldo.
0: R9.
2: Ya. Ya.
0: Oke. Kemudian ini kalau dari Mas-mas ini, kalau nonton bola itu tipenya bagaimana ini, Mas? Maksudnya serius atau sambil makan gorengan kah, atau di kafe atau di mana, atau biasa kan ada yang suka saya nonton sendiri saja gitu.
2: Dari Bang Mustarif.
1: Bang Mustar. Kalau kita kan dari fans MU ini kebetulan kan tiap matchnya MU itu ada nobar, jadi otomatis harus nobar, itu wajib itu bagi fans MU ya. Apalagi yang sudah masuk di komunitas United Indonesia Palungataku itu diwajibkan untuk nobar.
0: Kalau dari Mas Sidan?
2: Kalau dari saya sendiri, kalau sama seperti bilang Bang Mus tadi, kalau untuk ada kan namanya kita kan fans club itu kan, misalkan saya fans Inter Milan, tapi kalau untuk mau join di komunitasnya kayaknya belum dulu, jadi dia main sendiri kan.
0: Yeah, yeah.
2: Nah, kalau sudah join di komunitas itu itulah kelebihannya. Kalau kita join di komunitas bola itu misalkan dari UEPN atau dari ICI sendiri, kita punya circle basis fans club itu dapat. Jadi euforianya nonton tim kecintaan itunya dapat.
0: Rame-rame begitu.
2: Rame-rame iya, euforianya, teriak-teriaknya. Situasional kalau misalkan tegangnya pas nobar itu pokoknya dapatlah
0: dapat
2: suasananya di situ.
0: Tipe suasana iya, momennya apa segala iya macam. Oke. Okay. Nah, ini pertanyaannya apakah fanatik itu dibutuhkan, Mas, kalau untuk fans bola sendiri?
1: Dibutuhkan tapi tidak mesti harus berlebihan.
0: Tidak berlebihan, harus berlebihan ya.
1: Tapi harus fanatik, tapi jangan terlalu berlebihan. Itu saja sih kalau untuk jadi fans bola itu, jangan terlalu berlebihan, apalagi sampai
0: kalau nobar kan
1: menghina, iya, menghina klub lain atau menghina fans klub lain itu jangan sampai berlebihan begitu. Ya, boleh fanatik asal jangan berlebihan atau sampai
0: boleh baku ini,
1: iya, boleh baku gara, boleh baku gara, tapi jangan sampai ya apalagi sudah biasa, mengarah ke pribadi ya.
0: Biasa mancing-mancing.
1: Iya, tidak boleh anu, tidak boleh baku gara sampai hal-hal pribadi ya. Itu saja sih. Kalau cuma baku gara fansnya klub bolanya itu ya, ada masalah itu kalau klub bolanya, asal jangan sampai pribadinya fan, anu itu
0: tidak rese lah.
1: Iya, iya. Tidak rese
0: ya, kalau betul. Jadi penonton tidak rese lah. Nah terus Mas Yuda,
2: kalau untuk saya sendiri memang sama seperti Bang Mas sampaikan tadi, boleh fanatik tapi dalam artian akal sehat juga yang masih jalan toh.
0: Iya,
2: iya. Jadi
0: keamanannya.
2: Iya, karena sering biasa itu kalau orang kalau sudah biasa nobar sama-sama kan, itu pasti situasinya sudah tahu semua. Boleh fanatik ke timnya, tapi jangan sampai mengejek ke pribadi, entah mengejek komunitasnya. Itu yang bisa dikatakan kalau dalam kita komunitas bola itu diharamkan itu. Iya, bisa disebutkan diharamkan. Kalau untuk ngejek-ngejek klubnya sendiri, misalkan saling ngejek pas saling berlawanan tuh, misalkan Inter ketemu MU, ya biasa lah itu. Tapi kalau untuk nyerang di komunitas sendiri ya, itu diharamkan kalau kita dalam berkomunitas itu, saling hina komunitas itu.
0: Nah, ini setahu saya ya, kalau kayak kita fans tim, kalau kayak Mas Yuda dari Inter ya.
2: Iya.
0: Biasanya kalau fans bola dari satu klub itu, dia fans negaranya juga.
2: Iya. Biasanya memang begitu.
0: Berarti Italia ini.
2: Kalau untuk Piala Dunia berhubung musim ini ya, untuk Piala Dunia kali ini berhubung Italia tidak lolos, jadi saya dukungnya lebih, sebenarnya saya dukung Brazil kalau untuk Italia tidak lolos, tapi karena Carlo Augusto tidak dipanggil, saya beralih ke
0: Prancis.
2: Karena iya deh, terus terang Prancis beralih ke Prancis berhubung di sana ada Marcus Thuram. Kalau untuk ke Argentina walaupun di sana ada Kep Lautaro di sana. Kayak saya lebih ke Prancis.
0: Saya pikir kalau orang realistis pasti pilih Prancis sih. Karena waduh, dia punya squad ini,
2: yeah.
0: Squad gila ini. Di depan ada Dembele, ada Mbappe, ada, dan itu pemain-pemain itu super subnya bagus-bagus juga, yeah. Kalau dari ini, kalau dari Prancis, kalau dari Mas Muster,
1: saya jujur kalau untuk timnas itu, timnas yang ikut Piala Dunia ini, tidak ada yang terlalu saya ini sih fanatik. Saya kalau untuk timnas tetap Indonesia, saya timnas Indonesia. Kalau untuk Piala Dunia itu jarang saya apa memfavoritkan klub ini, tidak. Timnas entah Argentina, Brasil, Jerman, jarang sekali saya.
0: Soalnya kan biasa kalau sudah mulai event Piala Dunia itu, ini masing-masing rumah itu sudah ada bendera-bendera negara-negara yang didukung itu. Jadi ketahuan, oh bapak ini dukung negara ini, bapak ini dukung negara ini. Kita tahu fansnya. Nah, kemudian di biasanya kalau di event Piala Dunia itu, kenapa biasa jarang orang yang jarang nonton bola tiba-tiba jadi ahli bola kalau pas Piala Dunia itu? Kira-kira kenapa itu, Mas? Dari Mas Mustar atau Mas Yuda dulu?
2: Yang Bang Mustar dulu.
1: Iya. Kalau untuk hal itu memang kadang terjadi.
0: Biasa so ini kan apa? Kalau macam kita nonton Piala Dunia, oh ini sudah ada yang jago prediksi.
1: Iya.
0: Sudah ada yang bisa, oh skornya sekian ini. Pemainnya bagus-bagus ini, bisa naik final apa segala macam.
1: Memang kadang terjadi itu, kadang tiba-tiba ada yang jadi komentator dadakan, ada yang jadi pelatih dadakan, begitu sudah itu. Kalau
3: biasa kalau tidak bagus banyak diganti saja. Padahal belum tentu dia dengar di sana di lapangan itu bicara di sini.
2: Kalau Mas Yuda bagaimana, Mas? Kalau untuk itu sendiri yang komentator dadakan, pelatih dadakan itu, ya bisa dikatakan sudah jadi bumbu dalam sepak bola itu. Kalau untuk dia mau nilai ini bagus, padahal sebenarnya ya dia cuma
3: pelatihnya yang lebih tahu.
2: Pelatihnya lebih tahu.
3: Dia punya pemain-pemain sendiri itu, yeah. Skuadnya dia yang lebih tahu. Cuman kita kadang yang nonton juga ikut, oh kayaknya saya lebih tahu. Kalau kita lihat line up begitu.
2: Iya. Yeah. Baru lihat line up-nya dia sudah bisa prediksi.
3: Tidak cocok kayaknya pemain ini yang dikasih turun ini saat bertanding. Kemudian mas-mas ini sering nonton full match atau highlight?
2: Kalau saya, kalau untuk Piala Dunia, kalau yang lihat dari pertandingannya sih, kalau yang pertandingannya kayak ya bisa dikatakan adalah kita bisa prediksi kan, biasa ketahuan ini dia punya squad toh. Kemudian
3: apalagi kalau tim besar yang
2: tanding. Iya, yang tanding, lihat juga lawannya, ini lawan negara mana. Sudah kayaknya tidak terlalu seru ini nanti. Lihat yang memang ketemu mainnya, bisa dikatakan presentasi kemenangan 50-50 itu kayaknya lebih seru di nonton.
3: Kan kita bisa lihat head to head kan.
2: Iya, bisa lihat. Kalau untuk yang presentasi kemenangan 50-50 itu kayaknya lebih seru untuk dinonton.
3: Sama-sama tim kuat.
2: Iya.
3: Susah diprediksi.
2: Iya.
3: Kemudian teman-teman di sini kalau mau dukung tim favorit itu sering dukung negara atau ikut tren saja? Biasa kan kalau ada yang timnya kita umpamanya tidak lolos nih. Oh, saya pindah ke ini saja di negara yang ini dia. Untuk saya dukung lagi gitu, atau tinggal oh kalau dari awal kita tahu oh negara ini sudah yang pasti yang kita tahu sudah pasti menang, ini juga saya dukung sampai selesai event Piala Dunianya begitu.
1: Kalau
3: itu di tengah jalan biasa kan ada yang berubah itu, saya dukung Brasil lah, cuma karena Brasil tidak lulus, saya dukung ini juga lagi, Jerman juga lagi karena mereka masuk perempat final begitu, biasa ada itu.
1: Iya, yang seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, karena saya tidak mendukung satu negara, jadi saya itu tergantung yang lolos saja. Umpamanya awalnya saya dukung Portugal jatuh di penyisihan atau di perdelapan final, ya terpaksa dukung negara yang lolos saja, karena saya memang tidak terlalu mendukung full pada satu negara yang ikut Piala Dunia ini. Kalau untuk saya sih,
3: kalau dari Mas Yuda,
2: kalau saya sendiri yang didukung itu di mana ada pemain Inter, selalu fokusnya ke situ. Di mana ada pemain Inter yang lolos Piala Dunia itu yang saya dukung. Tapi saya lihat dulu timnya. Kalau untuk Argentina kayaknya saya belum. Kalau untuk Messi masih bermain, terlalu banyak drama di situ itu. Jadi kayak kita yang lagi, wih semangat-semangatnya nonton kayak malas ya melihat terlalu banyak drama begini. Jadi lebih dukung ke Prancisnya saja.
3: Iya.
2: Ada Marcus Thuram di sana.
3: Kalau tadi Mas sempat menyinggung ini sih Messi, dua GOAT ini.
1: Iya.
3: Last Dance.
2: Iya, Last Dance.
3: Kira-kira dua GOAT ini minimal tembus final lah. Siapa ini? Portugal
1: kalau saya Portugal kan ada Ronaldo, ada Bruno Fernandes, ada Dalot.
3: Tapi di kemarin sempat ramai juga kalau Ronaldo itu main kayaknya kurang ini karena mereka terlalu berfokus sama Ronaldo. Tapi kalau Ronaldonya jadi cadangan begitu bagus alur permainannya Portugal begitu. Kira-kira bagaimana itu tanggapan? Ini kan ada nama besar yang bermain ini.
1: Iya, betul itu. Sering terjadi di lapangan itu, iya. Karena sama. Ada nama besar yang ada di tengah lapangan. Mm-mm. Kadang pemain itu fokusnya ke pemain besar.
3: Pemain besarnya. Sama kayak ini, sama kayak Argentina.
1: Iya, Argentina.
3: Atau Perancis begitu juga.
1: Mbappe, iya betul.
3: Si itu. Mbappe, mereka juga fokusnya ke situ kan. Kira-kira mas, kalau tim favoritnya ini kalah, masih lanjut tidak nonton Piala Dunia? Biasanya kalau sudah jatuh ini tos aja
2: kalau malas nonton. Ya, kalau untuk tim besarnya kalah. Ini kan eventnya kan 4 tahun sekali toh. Jadi kalau ada yang bikin seru sebenarnya Piala Dunia ini, kalau untuk tim-tim besar yang sudah kalah itu yang bikin menarik. Jadi misalkan ada tim underdog yang lolos.
3: Nah kalau sekarang katanya Jepang ya?
1: Ya,
3: Jepang.
1: Ya.
3: Underdog Jepang ya. Dia punya ini, kuda hitam.
1: Kuda hitam,
3: ya.
2: Itu yang lebih sekarang yang bikin menarik Piala Dunia itu sebenarnya kalau untuk tim-tim besar yang lolos sampai fase perempat final semifinal lah. Contoh misalkan Prancis, Portugal, Argentina, Jerman, ya itu bisa dikatakan lah ideal lah kalau untuk semifinal. Cuman yang lebih bikin menariknya ini kalau misalkan ada dari 4 tim itu, kalau misalkan ada satu tim underdog yang menghilangkan satu tim
3: besar. Yang tahun lalu kan ini, beberapa tahun lalu kemarin itu Maroko ya.
1: Oh iya. Ya, Maroko kemarin.
3: Sempat ya. Sama Portugal.
2: Iya.
3: Ronaldo sampai menangis itu. Harusnya kita harap kemarin Portugal bisa ketemu sama Argentina ya. Di final
1: ya.
3: Pernah tidak mas pura-pura ngerti bola biar ikut obrolan di tongkrongan ini. Saya mau nongkrong tapi di sana klub bolanya ini. Jadi sebelum nongkrong saya riset dulu apa klubnya supaya ada pembahasan begitu.
2: Oh iya.
1: Kalau itu sih kalau untuk nongkrong itu memang asiknya itu nongkrong itu bahas bola memang.
3: Bahas bola. Bukan
1: pura-pura ngerti bola. Cuma memang asiknya itu kalau nongkrong itu bahas bola itu paling asik sebenarnya itu kalau nongkrong.
3: Cuman kan kalau kita biasa nongkrong kayak saya jujur saya madridista.
2: Oh iya.
3: Saya madridista. Cuman kalau saya biasa nongkrong di klub-klub yang lain misalnya dari kalau Barca pasti saya tahu lah karena rivalnya. Cuma kalau ke Inter biasa saya kurang tahu. Kalau ke Arsenal biasa saya kurang tahu. Itu maksudnya kita riset dulu enggak itu? Atau sudah gabung saja?
1: Iya.
3: Nanti kita
1: kalau untuk
3: riset kongkos saja. Ya,
1: kalau untuk riset terhadap klub bola lain selain MU saya tidak pernah itu. Kalaupun saya gabung dengan tongkrongannya anak Arsenal, saya tidak perlu tahu tentang Arsenal dan saya tidak akan ikut nimbrung untuk bahas tentang klub bola lain selain MU. Itu saja sih kalau dari saya.
3: Kalau Arsenal apa ya?
2: Ais
3: Palu. Nobar itu memperkuat fanatisme tidak?
2: Kalau untuk ke nobar itu kalau untuk fanatisme
3: saya pikir kalau untuk negara mungkin enggak ya. Lebih ke klub ya.
1: Iya, ke klub kalau kita lebih ke kalau saya lebih ke klub. Kalau
3: lebih ke klub ya.
1: Pertanyaannya nobar memperkuat fanatisme justru kebalikannya dengan nobar berarti kita fanatik itu sama klub yang kita kita dukung ya. Dengan ikutnya kita nobar berarti itu bagian dari fanatik kita terhadap klub yang kita dukung
3: tim,
1: itu
3: atau ya, tim yang didukung yang
1: ya.
3: Kalau Mas Yuda sendiri bagaimana itu?
2: Kalau untuk
3: ini soalnya apa ya? Kalau tim-tim Italia ini memang dari keras sekali ini setahu saya ini. Ada ultras.
2: Iya.
3: Itu memang bisa ini apa? Bisa kacau orang kalau
2: kalau
3: habis nonton itu, apalagi habis dari stadion itu, pasti itu fanatik sekali itu.
2: Kalau ya kalau untuk tim Italia sendiri itu, ya kalau macam tuh ultras Italia, hampir tiap tim itu punya ultras pasti adalah clash.
3: Iya.
2: Muncul lagi beritanya ini apa? Ultras Milan, ultras Inter, ribut di luar stadion. Nah itu paling sering ultras Inter dengan apalagi sama ultrasnya Juve. Itu sekali sering sekali terjadi itu.

0: Mas Nova.
1: Apalagi kalau ketemu Arsenal atau Liverpool.
0: Ya,
1: kayak kemarin
0: ketemu Liverpool. Yang kan lebih anu itu kalau ketemu Liverpool sih. Liverpool itu paling anu sebenarnya.
1: Tapi kemarin kan keren ya.
0: Iya.
1: 3-2 ya?
0: 3-2, 3-2 ya. Dua kali menang lawan Liverpool.
1: Dua kali menang sudah ya, lawan Liverpool. Memang ya, bagus
0: Liga Inggris.
1: Bagus mainnya ini, mainnya Liverpool di bawah MU di bawahnya Michael Carrick ya. Ya. Kemudian pernah tidak Mas-mas ini unfollow atau saya sudah tidak mau ketukruding dia karena beda tim gitu. Karena beda dukungan gitu pas Piala Dunia.
0: Oh, kalau itu tidak pernah sih.
1: Saya top nobar. Di nobar itu aduh.
0: Apalagi kalau teman, kalau cuma urusan
1: enggak,
0: iya, urusan sepak bola tidak sampai begitu.
1: Tapi saya rasa kalau kayak kita ini mungkin sudah tidak ya, inilah kalau ya, masih kalau
0: kita sudah dewasa lah kalau iya, untuk ya untuk
1: mungkin yang masih muda-muda ini
0: ya. Muda-muda itu yang bahan kadang sampai ini fanatiknya berlebihan itu sudah.
1: Kemudian untuk kedepannya nih Mas, fans-fans ini kira-kira lebih santai atau lebih fanatik ini
2: untuk fans atau fan timnas?
1: Timnas. Kita ke timnas dulu deh nanti kita ya ke klub.
2: Kalau untuk timnas ya, kalau untuk kedepan itu kayak kalau untuk fan timnas kayaknya
0: ya
2: menurun kalau menurun untuk fanatisme ya. Kecuali 2030 Indonesia lolos Piala Dunia.
1: Ya. Asik. Iya, mudah-mudahan amin ya.
2: Iya.
1: Kalau
0: iya, karena kondisinya sekarang itu anak-anak muda sekarang itu fans kepada timnas atau kepada klub itu mereka tidak melihat klubnya tapi melihat pemainnya saja.
1: Iya.
0: Makanya untuk fanatiknya ke klub atau timnasnya itu menurun sekali.
1: Iya.
0: Karena banyak teman-teman saya itu contoh ya, mereka fans Barca karena ada Messi. Setelah Messi pindah mereka jadi fans PSG. Ah itu. Makanya sekarang itu beda dengan anu.
1: Apa istilahnya sekarang karbitan lah.
0: Iya, ya,
1: fans karbitan.
0: Karena mereka melihat sosok pemainnya bukan ini ya, bukan klubnya atau timnasnya.
1: Kalau saya dulu terus terang pertama saya suka bola itu pas ini Ronaldo di MU. Pas Ronaldo pindah, saya ke Madrid.
0: Contoh satu.
1: Tapi sampai sekarang sudahlah.
0: Ya, saya karena saya itu tidak ada pemain MU yang saya fans sekali atau fanatik sekali sama fans sama pemain MU karena saya bukan fans pemainnya tapi fans klubnya itu.
2: Oh, berarti Bang Mus bisa katakan ini tidak ada pemain yang lebih besar daripada sebuah klub.
0: Iya. Kata Sir Alex Ferguson tidak ada.
1: Sir Alex.
0: Iya.
1: Tidak ada pemain lebih besar daripada klub.
0: Ya, betul itu.
1: Tapi kan sekarang apa ya? Satu pemain bisa atur satu klub ya.
0: Iya.
1: Saya kalau perhatikan kalau kayak di Madrid sekarang ya. Kalau kayak kemarin kan sempat dilatih Xabi Alonso. Cuman karena mungkin berita-beritanya clash dengan pelatih apa segala macam si Mbappe. Dah. Pelatihnya yang out,
2: disingkirkan.
1: Sebenarnya tidak begitu sih. Cuma ya sayang sekali itu Xabi Alonso kemarin pindah itu. Kemudian kalau menurut mas-mas ini generasi sekarang itu lebih mudah tidak pindah dukungan klub atau negara?
0: Kemungkinannya ada, karena itulah seperti yang saya tadi, iya.
1: Ikut ini ya.
0: Karena di
1: pemain.
0: Apalagi kalau klub, ya.
1: Kalau klub.
0: Karena dia cuma mungkin suka pemainnya, tidak suka klubnya, itulah ada kemungkinan dia akan pindah mendukung klub lain.
1: Kalau klub,
0: kalau gitu. Timnas di kemungkinan kecil itu karena kan pemain timnas itu tidak bisa pindah-pindah ke timnas lain. Ya.
1: Kalau saya rasa kalau kayak Piala Dunia begini, event Piala Dunia ini cuma nanti pas eventnya baru muncul satu-satu.
2: Muncul satu-satu.
1: Ini dia punya pendukung.
2: Iya.
1: Itu pun barangkali mungkin cuma lihat line up pemain. Soalnya

0: kayaknya saya dukung ini deh.
1: Iya.
0: Hiburan atau loyalitas?
2: Loyalitas.
1: Iya, loyalitas kalau untuk anu,
0: klub.
1: Loyalitas bukan cuma sekedar hiburan.
0: Kalau Piala Dunia berarti hiburan.
1: Kalau, iya, kalau saya hiburan, makanya itu Piala Dunia itu siapapun yang lolos berikutnya tetap saya nonton. Iya, karena bukan loyalitas tapi cuma hiburan. Ya.
0: Prediksinya nih, Mas. Kita ke suasana fans dulu nih. Di 2026 ini seperti apa nih? Kalau di Palu kan biasa ada yang buka tempat bubar.
2: Oh iya, kalau itu untuk Piala Dunia pasti rata-rata kalau untuk warkop mau buka, mau cari profit pasti dia buka nobar. Apalagi sekarang yang dapat apa?
1: Lisensi dah.
2: Lisensinya yang dari internet di Indonesia sendiri ya.
0: Oh iya.
2: Iya. Kalau untuk nobarnya, ini sedikit yang bikin kecewa sebenarnya ini. Sudah sampai round 4 kita. Jadi yang kemarin fanatiknya orang mau tunggu Piala Dunia Indonesia lolos 2026. Kayaknya menurun. Itu kemarin sempat saya buat nobar juga kemarin itu. Kita bukan nobar Piala Dunia, tapi cuma untuk mau lihat Indonesia lolos itu.
0: Iya. Yeah.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, sekarang saya mau bahas pembagian grupnya ini, Mas. Grup A, di sini ada Meksiko, Afrika, South Africa, South Korea, sama
1: Republik Ceko.
0: Ceko, ya. Kira-kira ini, Mas, yang mana yang naik ini?
1: Kalau saya sih, saya lihat ini, saya ambil Korea Selatan sama Meksiko sih kalau saya. Ya, Meksiko kan tuan rumah.
0: Ya, saya pikirin tidak tidak terlalu panas.
1: Iya, punya grup neraka ini.
0: Grup neraka ini.
1: Iya.
0: Di grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss.
1: Iya, ini kurang lebih sama juga ini, tidak ada yang anu timnas yang kuat di sini. Rata anunya ini. Rata kekuatannya ini kalau ini. Kalau saya tetap ambil Kanada sama Swiss kali
0: Swiss,
1: ini
0: ya?
1: Karena ada kan tuan rumah juga. Jadi ada faktor tuan rumahnya.
0: Waduh. Kalau dari grup C ada Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
1: Iya.
0: Ya, Brasil.
1: Brasil pasti.
0: Ini Brasil Maroko bisa.
1: Iya, sama Skotland juga. Skotland ini
0: bisa bersaing lah.
1: Bagus juga ini.
0: Kemudian di grup D ada United States, ada Amerika toh, ada Paraguay, Australia, Turki. Wuih, regular.
2: Turki. Kalau untuk grup D kayaknya lebih ke itu biasanya juga kalau faktor tuan rumah, ya dia pasti dia punya spirit main itu kayaknya lebih memang.
1: Iya.
2: Masa kita tuan rumah?
0: Masa tuan rumah cuma
2: penyisian cuma sampai batas penyisian saja.
0: Iya. Penyisian harusnya kita bisa lebih.
2: Iya, targetnya memang lebih. Kayaknya lebih Amerika Serikat sama Turki.
1: Ya, Turki.
0: Turki ini aduh. Ini pemain Turki. Saya kurang hafal sih kalau pemain Turki tahu saya cuma ini ya. Cuma siapa?
1: Arda Güler.
2: Güler sama Hakan.
0: Hakan.
1: Iya.
0: Hakan pemain mana, Mas?
1: Inter.
2: Main Inter.
1: Akan calon.
2: Oh gitu.
1: Ya karena
2: Calhanoglu.
0: Oh. Oke. Kalau dari grup E, Jerman, Krakow.
1: Oh, Ivory Coast ini kayaknya apa ya?
0: Ecuador, Ivory Coast.
1: Ivory Coast ini anunya siapa itu? Pemainnya Chelsea lalu yang Drogba bukan ya?
2: Iya, Drogba.
1: Iya.
0: Pantegani. Grup F ada Belanda Jepang. Ini hampir
2: sudah. Oh. Ya, prediksinya itu memang Belanda dengan Jepang.
0: Ya. Di grup G ada Belgia, Mesir, Iran, New Zealand.
1: Yang pertama Belgia.
0: Belgia ya
1: Mesir, Mesir kalau saya. Belgia Mesir ya.
0: Belgia Mesir ya.
1: Ya, Belgia Mesir.
0: Salah masih main enggak?
1: Masih main.
2: Cuman kayaknya cedera kayaknya di kemarin.
1: Sempat cedera kemarin. Cuman kan
2: kemarin
1: tidak main waktu lawan MU dia cedera.
2: Iya, cedera.
0: Ya. Di grup H ada Spanyol. Ini Saudi Arabia, Uruguay.
2: Ya. Sedik. Spanyol Uruguay.
1: Sama.
0: Ini Spanyol pemainnya saya rasa pemain muda semua ini yang turun ini. Ada Yamal, ada Pedri,
1: Gavi. Iya, ada yang
0: ini rata-rata pemain muda semua ini. Sama halnya dengan Brasil ya.
2: Iya.
0: Cuman kan kemarin Brasil siapa? Si Rodrigo ACL kan kemarin.
2: Iya, ACL.
0: Opsinya tinggal si kalau si siapa ini?
2: Enrique.
0: Iya. Opsinya tinggal Enrique.
2: Iya. Kalau Cuna sudah masuk lain apa ya?
0: Cuna masuk.
2: Iya.
1: Cuna. Kalau berhasil juga tidak kekurangan pemain depan sih. Rafinha
0: kemarin sempat cedera.
2: Iya.
0: Cuma mudah-mudahan bisa ikutlah.
1: Yang sudah dinyatakan tidak ikut itu ya itu backnya Real Madrid ya.
2: Siapa?
1: Backnya Real Madrid itu yang itu ya sudah dicoret kayaknya dari timnas Brasil itu.
0: Ini. Aduh, lupa saya.
1: Bahaya nih fans Madrid yang liga
0: siapa ini? Terlalu banyak orang Brasil di anu, terlalu banyak orang Brasil di ini di
1: Inter. di Madrid
0: ya betul. Kemudian di grup I. Prancis, Senegal, Irak, Norway. Wah.
1: Kalau saya ini Prancis sama Senegal sih.
0: Waduh. Jadi di Norway kan ada
1: Haaland,
0: Haaland sama Odegaard. Si Odegaard ya.
1: Makanya saya pegang ini, Prancis sama Senegal saja lah.
0: Prancis Senegal. Senegal siapa ini yang masih aktif ini?
2: Senegal.
0: Si Mane ya? Ini Mane masih main ya?
2: Iya,
0: masih masuk ya. Masuk squad ya?
2: Sadio Mane, jaketnya.
0: Oke.
2: Okay. Koulibaly.
0: Koulibaly.
2: Iya.
0: Grup J, Argentina, Algeria, Austria, Jordania. Ya. Argentina sudahlah. Pasti masuk gitu.
2: Pasti
0: sisanya ini
2: Algeria. Sisanya antara Algeria sama Australia.
0: Saya
2: Austria.
0: Austria sih.
2: Austria.
0: Kemudian di grup K, aduh. Portugal, Kongo, Uzbek, Kolombia.
1: Nah, Portugal, Kolombia kalau saya sih.
0: Portugal, Kolombia ya.
1: Grup K-nya ya.
0: Portugal, Kolombia. Kolombia sekarang
1: bagus,
0: ini ya.
1: Ya.
0: James masih ini ya. Masuk ya.
2: James sekarang iya kayak James masih masuk.
0: Sama siapa ini penyerangnya? Penyerangnya Munchen.
2: Ya, Luis Diaz.
0: Luis Diaz.
2: Lucho.
0: Oke. Okay. Inggris, Kroasia, Ghana, Panama.
2: Inggris Kroasia.
1: Ya. Ini termasuk
0: Inggris juga,
1: neraka ini. Ya, kalau Inggris ya.
0: Inggris Kroasia, juga kayaknya pemain-pemain muda juga ini.
2: Yes,
0: si
1: ya. Paling yang tua itu Harry Kane mungkin.
0: Harry Kane ya. Sama siapa ya? Yang pemain tua di sini.
2: Siapa? Harry Maguire dipanggil ya?
1: Iya, kayaknya dipanggil ya.
2: Harry Maguire.
0: Cuman enggak tahu kenapa kalau kemarin kan pertama sempat Maguire ini ya. Sempat gacor juga di ini di timnas
1: ya.
0: Iya. Setelah berapa musim di ini di klub saya yang boleh dikatakan lah bahwa dia di klub kurang perform lah.
2: Iya.
0: Kadang blunder.
1: Iya.
0: Cuman di sini kalau di timnas bagus mainnya.
1: Ya, tapi sekarang kalau di klub malah lebih bagus.
0: Bagus lagi. Ya, kalau sekarang bukan karena faktor pelatih juga setelah.
2: Iya. Jadi ya sering juga saya lihat highlight-nya Maguire aja kayaknya kalau lebih dipercayakan kayaknya ya. Moodnya main itu aduh lebih percaya diri dia main.
0: Ya, dia kan sering bantu ini kalau kayak apa? Bola
1: free kick
0: ya.
1: Atau
2: corner kick ya.
0: Dia kan bisa sering membantu di situ. Terakhir ini, Mas. Harapannya ini untuk fans fanatik kedepannya sebelum kita ikuti event Piala Dunia ini.
1: Fans dari fanatik untuk timnas atau untuk
0: timnas lah. Karena kita akan ikut Piala Dunia kan. Dari Mas Mustard deh.
1: Kalau saya sih harapannya karena ini kan tidak ada Indonesia tidak ikut Indonesia tidak ikutan ya kita kan tidak usah terlalu fanatik lah kalau cuma untuk timnas kecuali timnasnya kita ikut Piala Dunia itu wajib fanatik kalau cuma di luar Indonesia ya tidak usah terlalu berlebihan untuk fanatiknya. Bisa aja sih kalau saya.
2: Iya. Sebenarnya kalau untuk saya sendiri ke depan ini ya semoga ini event Piala Dunia jadi event hiburan yang layak untuk keluarga, untuk anak-anak. Jadi kayak dikatakan Bang Mus tadi, fanatik boleh, tapi akal sehat juga dipakai. Iya, supaya kita jadikan ini event Piala Dunia ini sebagai hiburan untuk keluarga. Iya.
0: Jadi momen kebersamaan untuk teman-teman, keluarga.
2: Teman-teman, ya.
0: Ini kan piala sepak bola kan bisa mencakup segala usia kan.
2: Iya.
0: Segala generasi juga jadi dapat. Itu saja?
2: Saja. Saya tambahkan sedikit, Bang. Bang Juan. Jadi untuk teman-teman yang punya fans club, masing-masing, misalkan dari Bang Mus di Manchester United, saya di Inter Milan. Jadi untuk teman-teman sekalian, kita kalau misalkan kalian punya fans club di antara misalkan di MU atau di Inter Milan itu mau cari circle-nya ya, silakan join di komunitas fans club kesayangan Anda.
0: Iya. Oke. Baik, pendengar loyal atau fanatik mungkin Jawabannya berbeda untuk setiap orang, tapi yang jelas Piala Dunia selalu berhasil menyatukan emosi jutaan orang. Yang penting kita tetap menikmati sepak bola dengan sehat dan penuh kebahagiaan. Saya Juan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya, karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa, kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bukan 25.000 enggak?
1: Hah? Ada nih. Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah, top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja. Namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya. Judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari berjuang.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
3: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah,

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita balik lagi ya bersama Melia di sini. Dan tadi kita sudah mengikuti musik live chat di Pro 2 Jakarta. Dan tadi kita juga ada balcast ya teman Pro 2 bersama Juan ya teman Pro 2. Sekarang kita bakal curhat-curhatan lagi di penghujung jaga malam kali ini. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
6: Oke, okay, ladies first.
5: Ladies
6: jadi
5: first.
6: Perkenalkan, nama saya JC Emilia Kalalo. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp.
5: Oke.
6: Okay. Dimana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri, boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
5: Wow.
7: Okay. Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
5: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang ya. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku tadi dapat manifesting di mana ucapan adalah doa ya. Mulai hari ini dan seterusnya. Ya, teman Pro 2 manifestingnya seperti itu, mulai hari ini dan seterusnya aku melepaskan semua energi negatif yang ada pada pikiran dan juga tubuhku. Aku mengizinkan diriku untuk menerima semua hal baik yang datang pada hidupku, dan aku selalu diberkati dengan keberuntungannya, kebahagiaannya, dan kelapangannya. Aku memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mewujudkan semua impianku, semua hal yang diharapkan dan diinginkan akan terlaksana dengan cepat. Nah, kabar baik ini akan mendatangi ya teman Pro 2 ke lapangan, dan kemudahan akan membersamai jalan kita semua. Dan ini cocok banget afirmasinya di malam-malam seperti ini ya teman Pro 2. Kebetulan ini udah berada di penghujung jaga malam ya. Dan usaha dan finansial juga semakin meroket, hidup dipenuhi dengan kebermanfaatan bagi orang di sekeliling kita. Dan terima kasih Tuhan ya teman Pro 2, kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita mempercayai Tuhan ya teman Pro 2. So jangan lupa ya teman Pro 2, kita itu harus menanamkan afirmasi positif pada diri kita agar kita gak salah jalan ya teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Obrolan seru di Produ FM.
3: Apa gitu memilih sate taichan gitu?
4: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Hampir 2 tahun. Terus
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah berada di penghujung jaga malam kali ini, teman Pro 2. Dan wow, tapi saya jatuh ya. Dan teman Pro 2, karena kita sudah berada di penghujung, aku mau kasih satu affirmation lagi ya, teman Pro 2. Bukan afirmasi sih, lebih ke quotes yang lewat nih, dimana memaknai sebuah kata enough itu mungkin terasa berat ya teman Pro 2, tapi apapun itu ya, merasa cukup dan dicukupkan, semoga selalu ada kebahagiaan yang cukup ya, rezeki yang cukup, pertemanan yang cukup, segalanya cukup. Dan adapun teman Pro 2, kalau misalnya kita menginginkan untuk lebih, ya maka disaranin ya teman Pro 2 untuk mensyukurinya lebih-lebih juga. Masa bersyukurnya sedikit aja ya kan, karena lebih baik cukup daripada kurang. Jadi hargai apapun yang ada, jangan sampai karena merasa kurang bisa menghilangkan part yang sudah cukup. Ya kan, nih masuk banget. Oke teman Pro 2, karena kita sudah berada di penghujung, jadi Melia pamit, sampai ketemu lagi di jaga siang, di jaga siang. Mentang-mentang ini jaga malam, besok jaga siang ya. Kita besok bertemu di santai siang dan juga sore ceria. So, Melia pamit. Bye.

0: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
1: Jangan salah loh Ran, kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
0: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah. Perempuan juga

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
3: Dibutuhkan untuk saat gitu ini ya. Di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan.
2: Benar-benar.
3: Ya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
2: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu
3: selesai.
2: Ya.
3: Uh-huh.
2: Oke, Win.
3: Uh-huh.
2: Udah akhir, selesai.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau,
2: ulat, buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, Ge.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

teman Pradua, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore hingga malam hari Jumat tanggal 8 bulan Mei tahun 2026 melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pradua mengucapkan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2.

Selamat pagi dan sahabat, berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarnya hari ini Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.

0: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
1: Masih main juga?
0: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON, maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.

0: Eh Dayat, kau suruh titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan, tenang.
0: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua eh. Kuliah cuma bakuliah di kantin, absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang, asal ada uang, gampang sekali.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Wasnu Intro 2. Intro 2.
1: Teman Produo Wise Life Group, pop terkenal dunia resmi mengumumkan jadwal tour Asia untuk Westlife 25, the anniversary world tour. Nah, konser ini akan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Rangkaian tour ini juga merupakan kelanjutan dari perayaan 25 tahun Westlife yang sebelumnya akan berlangsung di Inggris dan juga Eropa.
0: Intro 2.
1: Selanjutnya penyerang timnas Jerman Miroslav Klose menjadi pemain dengan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen Piala Dunia. Klose mencetak gol ke-16 pada laga semifinal melawan Brazil. Gol tersebut juga melampaui rekor Ronaldo Nazario yang sebelumnya memegang rekor tersebut dengan 15 gol.
0: Intro 2.
1: Informasi terakhir, Adidas Trionda ya menjadi bola sepak resmi termahal dalam sejarah Piala Dunia yang diproduksi hingga saat ini. Harga bola tersebut juga mencapai 130 pound sterling. Bola tersebut juga dihiasi dengan warna-warna bendera tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Demikian informasi info berdua. Radio.

lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop ngerokok.
4: Ish, aku lagi yang dipencet.
5: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
6: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
7: Obrolan seru di Prodway FM.
8: Semuanya ditaruh di situ kan, yeah. Saking panjangnya.
9: Iya, yeah, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
8: Oke. Okay. Apa yang tadi kan sempat cerita nih, Bu? Apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya, lepas dengan gerobak itu?
9: Oh, iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
8: Oke.
9: Okay. Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah kesana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukur lah masih saya bilang beruntung gimana ya, saya bilang ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat, tidak terbalik, tidak pecah kaca. Okay. Ah, makanya saya bilang masya Allah kuasa Allah memang ada ya, saya bilang karena apa ya, mungkin ada bilang karena ya dengan baca Bismillah awal kita berjual pasti insya Allah lah Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu. Saya simpan, orang beli saya tidak mau jual.
8: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
1: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati gitu loh, malah nongkrong di trotoar gimana toh, mbak?
2: Loh, piye toh, mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini loh, belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru loh, mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
1: Mbaknya
2: ya,
1: juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh, mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
2: Ini loh, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh, malah diganggu.
2: Wong dodolan ora iso ngomong.
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana loh?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, kan?
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Siap ya? Pilih menabung di bank atau investasi reksadana?
7: Menabung
8: juga sih.
6: Menabung, oke. Okay. Dua-duanya jawab. Lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
7: Bisa mengatur uang.
6: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
7: E-wallet.
6: Lebih susah menurut kamu yang mana? Menabung atau menahan keinginan belanja?
7: Menahan keinginan belanja.
6: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
7: Top up tabungan darurat.
6: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
7: Lunasi, Kak.
6: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
7: Cara menabung.
6: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
7: Cerdasan finansial.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Seberapa penting usaha yang dijalannya seamanah apa gitu?
5: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
4: Terapis.
5: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
4: Berbekam.
5: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Hmm. Gitu.
4: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
5: Betul.
4: Yang fase pengobatan bekam,
5: yeah.
4: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
5: suplemen ya.
4: Atau suplemen gitu ya.
5: Iya.
4: Herbal-herbal penunjang.
5: Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
4: Tapi itu secara rutin.
5: Betul.
4: Nah, tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan yeah. Semua kita siapa sih enggak pengen sehat gitu,
5: betul,
4: kan.
5: Betul,
4: melihat,
5: betul.
4: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
5: Betul.
4: Menyembuhkan orang.
5: Betul.
4: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy dengan hati atau seperti apa?
5: Bukan menyembuhkan ya, yeah. Maksudnya membantu untuk membantu. Bisa sembuh karena
4: okay, siap.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
7: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat. Ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
2: 35, ya.
1: Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu enggak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Di mana kita?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Cuaca pagi hari ini mataharinya bukan panas ya, tapi mataharinya agak lumayan sih ya. Barengan sama Vicky di edisi pertama kita lagi nih, teman berdua, di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Cuaca dari seluruh Indonesia juga diperkirakan cukup bervariatif ya, baik di daerah Sumatera kemudian juga Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara, bahkan hingga Sulawesi. Kalau Sulawesi sendiri cukup kontras intensitas hujan di beberapa wilayah, di terutama untuk Mamuju, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo dan juga Manado. Ini hujan dengan intensitas ringan juga diperkirakan juga akan terjadi, namun juga pantau secara real dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk hari ini di wilayah Kota Palu, tergabung di beberapa kecamatan juga, khususnya untuk wilayah Palu Timur, Barat, Palu Selatan, kemudian juga Utara, Ulu Jadi, kemudian Tatanga, Taweli dan juga Mantingolori juga diperkirakan hujan ringan juga terpantau terjadi di pagi hari ini ya. Okay. Jadi secara keseluruhan terpantau hujan ringan ini akan diperkirakan terjadi, khususnya pagi hari ini juga diperkirakan untuk wilayah Palu Timur, Barat, Selatan, Utara, kemudian juga Ulu Jadi, daerah tetangga Taweli dan juga Mantingolori, dan suhu sendiri diperkirakan juga itu di kisaran 25 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan 67 sampai dengan 95%.
1: Teman terbaik.

0: rumah.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
2: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Bismillah.
2: Iya.
1: Sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabris juga.
2: Betul.
1: Kita ada bagian kan seperti itu.
3: Karena melihat apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
2: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih, artinya ya kenapa tidak, ayolah mari kita kolaborasi, kasih lihat ke junior-juniornya, oh caranya kami menggait dana itu seperti ini, tidak harus yang bagaimana-bagaimana, ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah mari kita kolaborasi jualan kopi.
3: Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu, kira-kira apa ya mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu.
1: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus, nah teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya, terbuka ya, cakrawala betul. Berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
5: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Berarti marketing untuk 13 outlet.
8: Iya kak.
7: Saya rasa itu tidak mudah ya.
8: Iya.
7: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
8: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih kak,
7: lebih ke promosi gitu.
8: Iya
7: ya.
8: Promosi
7: dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya, sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area, apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu.
8: Siap.
7: Tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
9: Oke, baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
7: Senyum.
9: Iya, harus bisa senyum.
7: Oh, oke.
9: Sopan dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.

0: kerja. Ini trainingnya gimana nih Kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
1: Oke Kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Ya. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah dan ketulusan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman-teman.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ekstensi, kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
5: Jadi kalau brand Badan Salat itu kita selain media sosial, di sejak kayaknya sekarang udah wajib ya.
6: Iya, wajib sih.
5: Ada wajib. Nah, terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana? Nah, itu yang kita coba datengin. Kita coba deketin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Gitu. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, harus ada instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial, sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja. Untuk yang tumpeng ini kan, kali ini kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini, dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini. Custom, jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau ada foto yang kita desainkan pink. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
3: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
2: Iya benar.
4: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
3: Sosial media benar.
4: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
3: Oh.
4: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
3: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dicari kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
4: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
3: interaksi langsung ya
4: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
2: Jadi konten ya.
4: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah yang kita ambil gitu.
3: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
4: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
3: Segmented benar.
4: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
2: Iya
4: gitu.
2: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
3: Anak Gen
2: Z.
3: Oke.
2: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Oke, pagi hari ini teman 102. Ingat gak sama salah satu scene film Dylan begitu ya, soal rindu. Jangan rindu, ini berat. Kau gak akan kuat, biar aku saja. Ya kayak gak kelebak-kelebak begitu ya teman 102. Tapi beda sama film yang satu ini yang juga kayaknya cocok juga buat family. Bisa kok dia ditonton juga di hari-hari libur seperti saat ini, ya kan? Film yang lain boleh hilang asal kau jangan, ya. Ini hampir-hampir sama begitu ya polanya kayak film Dylan. Tapi benar, film ini adalah film family juga, film yang lain boleh hilang asal kau jangan. Itu mengangkat tekanan anak pertama dalam dinamika keluarga, bukan dinamika olahraga. Yasmin Nabar ini menilai karakter Keisha itu menggambarkan perjuangan menyembunyikan kesedihan demi keluarga. Terus ada Ibnu Jamil dan juga Lulu Tobing. Wah, ini udah lama gak kedengeran nih. Main lagi nih Lulu Tobing. Menghadirkan sosok orang tua tegar menghadapi konflik rumah tangga begitu ya. Film yang lain boleh hilang ini menghadirkan drama keluarga tentang tekanan anak pertama, menyoroti ketegangan orang tua dan